0: masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlila Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
14: mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini setelah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono, tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan melihat keadaan kota Papak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

mama pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Anda kembali ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Telah kita ikuti bersama sejumlah informasi terkini lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan terima kasih juga untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Saya temani Anda kembali dengan sajian hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad

0: baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
0: Tapi sob, masalah ini juga penting.
1: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Hola, ada tante, ibu. Ibu. Ibu, hola.
1: Sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini, anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD.
1: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
5: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
5: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesini di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

0: Pendengar, Hari Vegetarian Sedunia diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenalkan pola makan berbasis nabati. Peringatan ini dapat menjadi momentum untuk mengenal berbagai sumber protein nabati yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Mengutip laman Siloam Hospitals, protein merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Protein terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Dalam penjelasannya, protein hewani berasal dari produk hewan, sedangkan protein nabati dapat diperoleh dari tumbuhan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Beragam bahan pangan tersebut dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa sumber protein nabati yang mudah ditemukan dan dikonsumsi. Yang pertama adalah tahu. Tahu menjadi salah satu sumber protein nabati yang terbuat dari kacang kedelai. Selain protein, tahu juga mengandung zat besi, magnesium, fosfor, selenium, dan tembaga. Tahu dapat diolah menjadi berbagai hidangan untuk menu sehari-hari. Beberapa pilihannya yaitu pepes tahu, sup tahu, dan tahu isi sayur. Kemudian tempe. Tempe merupakan produk olahan kedelai yang kaya akan protein. Dalam 100 gram tempe kedelai murni mentah terdapat 20,8 gram protein. Tempe juga mengandung karbohidrat, lemak, serat, fosfor, kalium, kalsium, dan zat besi. Selain itu, tempe mengandung isoflavon yang memiliki sifat antioksidan yang dapat melawan penyakit kanker dan antioksidan. Yang ketiga adalah edamame. Edamame adalah kacang kedelai yang dipanen sebelum mencapai kematangan sehingga memiliki warna hijau. Nah, kacang ini mengandung protein, karbohidrat, serat, mineral, folat, serta vitamin K. Dalam 160 gram edamame matang terdapat sekitar 18,4 gram protein. Edamame umumnya direbus dan dapat dikonsumsi sebagai hidangan makanan. Selanjutnya yang keempat adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan salah satu pilihan sumber protein nabati yang mudah dijumpai. Jenisnya antara lain kacang hijau, kacang almond, dan chickpea atau kacang Arab. Sebagian besar kacang-kacangan mengandung sekitar 15 gram protein per 170 gram. Kacang-kacangan juga mengandung serat, zat besi, folat, fosfor, dan juga kalium. Kita akan mengenal 10 sumber protein nabati yang ada 5 lagi. Protein nabati yang mudah didapatkan. Jangan kemana-mana pendengar. Kita nikmati yang berikut ini.
1: Orang baru. Kalau dia baru, mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling sangat biasa saja.
2: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
3: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan kamu lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

mama pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kelima adalah quinoa. Quinoa merupakan biji-bijian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Bahan pangan ini memiliki tekstur menyerupai nasi dan termasuk sumber protein nabati. Dalam 185 gram quinoa matang, terdapat sekitar 8 hingga 9 gram protein. Quinoa juga mengandung serat, kemudian zat besi, mangan, magnesium, dan asam amino esensial. Selanjutnya, siasid. Siasid merupakan biji-bijian yang dapat menjadi salah satu sumber protein nabati. Bahan ini juga mengandung omega-3, antioksidan, serat, zat besi, kalium, dan juga zinc. Sekitar 2,5 sendok makan siasid kering mengandung 5 gram protein. Siasid dapat ditambahkan ke dalam puding, salad, yogurt, dan smoothies. Kemudian yang berikut adalah bayam. Bayam merupakan sayuran hijau yang mengandung protein dan berbagai zat gizi lainnya. Dalam 100 gram bayam, terdapat sekitar 0,9 gram protein berdasarkan data komposisi pangan Indonesia. Bayam juga mengandung serat, kemudian kalium, kalsium, fosfor, vitamin C, dan zat besi. Sayuran ini dapat menjadi pilihan untuk melengkapi menu berbasis nabati. Selanjutnya, brokoli. Brokoli termasuk sayuran yang mengandung protein nabati dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Sayuran ini juga mengandung sulforafin yang disebut memiliki sifat anti kanker. Sebanyak 91 gram brokoli mentah mengandung sekitar 2,6 gram protein. Brokoli dapat dikukus atau ditumis bersama wortel, buncis, dan jagung muda. Kemudian yang kesembilan, kentang. Kentang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein nabati dalam menu sehari-hari. Satu kentang berukuran sedang atau sekitar 150 gram mengandung 4 gram protein. Kentang dapat direbus atau dikukus untuk dijadikan menu sarapan. Pengolahan tersebut membuat kentang mudah dipadukan dengan berbagai makanan. Kemudian yang ke-10 adalah roti gandum. Roti gandum menjadi salah satu pilihan sumber protein nabati untuk menu sarapan. Selain protein, roti gandum juga mengandung karbohidrat kompleks untuk membantu memenuhi kebutuhan energi. Satu helai roti gandum seberat 40 gram mengandung sekitar 5 gram protein. Roti gandum dapat dikonsumsi bersama telur rebus untuk melengkapi kandungan gizinya. Nah, pendengar, itu tadi 10 sumber protein nabati yang mudah didapatkan yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Anda tentunya juga bisa mendapatkan informasi lainnya, pendengar. Silakan menuju ke portal ataupun laman resmi kami di rri.co.id untuk mendapatkan berbagai pilihan informasi baik dari tanah air maupun mancanegara. Jaga untuk Anda siang hari ini yang masih tetap setia bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bekerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan pergangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan pergangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, pergangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Pergangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, pergangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher.

Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Eka, temani Anda satu jam ke depan ya di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin punya keluhan ataupun keluhan berupa laporan ataupun pertanyaan yang bersifat pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum, Anda silakan sampaikan di program Halo RRI untuk siang hari ini di jalur telepon di 0811 4959 4090, atau di jalur WA juga boleh ya, nomornya sama. Kebersamaan kita di program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI untuk siang hari ini.
2: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lamai. Mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini. Di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak baru. Lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan, toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani suasana siang hari Anda di program Halo RRI untuk Jumat 2 Oktober 2026. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di program Halo RRI. Saya masih menanti partisipasi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di jalur telepon boleh, di jalur WA juga boleh di 0811-495-9490. Untuk Anda yang punya keluhan terkait laporan ataupun pertanyaan yang bersifat pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum. Dan pastinya untuk Anda pendengar, Anda bisa ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa sampaikan beragam jenis keluhan Anda terkait laporan ataupun pertanyaan khusus pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum di program Halo RRI.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Vandenbos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi. Kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang pure belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian. dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan kembali untuk program Halo RRI, Anda bisa ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait laporan ataupun pertanyaan khusus pelayanan publik dan juga hal-hal yang bersifat umum di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA di nomor yang sama. Setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang sampai saat ini masih tetap setia bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak dan untuk pendengar juga yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.
1: Helm sangat penting untuk keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.
2: Program rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-495-9490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak. Untuk program Halo RRI, saya cukupkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah tugas saya, Julai Kawola, temani Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Dan selanjutnya pendengar, bagi Anda kaum muslimin muslimah yang saat ini khusus laki-laki akan menuju ke musola ataupun masjid terdekat guna menunaikan ibadah sholat Jumat pada hari ini, kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi islami sambil menanti hubungan kami dengan Masjid Agung Baitul Makmur guna mengikuti ibadah sholat Jumat pada hari ini pendengar. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di mana saja Anda berada, masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Jumat 2 Oktober 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di lintas Fak-Fak sore dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan temani Anda. Dan pendengar, berikut kita masih dengarkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami untuk kaum muslimin mempersiapkan diri untuk ada dalam sholat Jumat ya untuk hari ini. Dan baik pendengar, kita nantinya akan bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur untuk ikuti jalannya sholat Jumat. Dan kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu religi Islami untuk Anda.

Baik, pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu religi Islam untuk Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur untuk ikuti jalannya sholat Jumat.

وشفيعنا نبي الله

Belakangan ini di dalam kehidupan kita saat ini kita betul-betul sedang menghadapi sebuah ujian yang tentunya Allah berikan kepada kita. Cuaca yang begitu panas, hawa yang begitu panas, kabut asap sedang menyelimuti Kabupaten Papua. Dan tentunya ini tidak lepas dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak di antara kita, bahkan saudara-saudara kita, merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan kita. Ada satu hal yang perlu kita akui bersama-sama. Seharusnya hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi satu hikmah yang dapat kita ambil bagi orang-orang yang beriman. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi

Allah

Belakangan ini, di dalam kehidupan kita, saat ini kita betul-betul sedang menghadapi sebuah ujian yang tentunya Allah berikan kepada kita. Cuaca yang begitu panas, hawa yang begitu panas, kabut asap sedang menyelimuti Kabupaten Kotor. Dan tentunya ini tidak lepas dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak di antara kita, bahkan saudara-saudara kita, merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan kita. Ada satu hal yang perlu kita akui bersama-sama. Seharusnya hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi satu hikmah yang dapat kita ambil bagi orang-orang yang beriman. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wa

saja, tentunya kebinasaan yang akan dihadapi oleh manusia. Hewan mereka kekurangan air, tanaman mereka kekurangan air. Namun begitu juga ketika Allah hanya menjadikan hujan dalam kehidupan kita, tentunya kebinasaan yang akan dialami oleh manusia. Banjir di mana-mana, kita tidak dapat mencari rezeki. Oleh sebab itu, Allah jadikan siang dan malam, Allah jadikan panas dan hujan, Allah letakkan di dalamnya hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang bersyukur dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dzikrul Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ajaban li amrul mu'minin, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Sungguh baik perkara orang-orang yang beriman, kata beliau. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkara bagi orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Fa in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu. Barang siapa seorang yang beriman dia diberikan kesenangan, orang-orang yang beriman diberikan rezeki, orang-orang yang beriman diberikan kenikmatan, kemudian syakara mereka bersyukur, maka baginya baik baginya pahala untuknya.

Mereka diberikan satu sebuah peringatan yang barangkali kita menganggap musim panas yang berkepanjangan ini menjadi ujian bagi kita. Kira-kira iman kita masih jujur enggak? Kira-kira kita masih menjaga ibadah kita enggak? Apa kata Rasulullah? Syakara, mereka bersyukur. Mohon maaf, sobara, mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan ujian, mereka mendapatkan dorro keburukan, mereka mendapatkan satu peringatan, kata Rasulullah, sobara, lantas orang-orang yang beriman mereka bersabar, maka khairullah, maka itu baik bagi Allah, gantikan kebaikan. Allah gantikan pahala bagi orang-orang yang beriman. Duyufur Rahman Rahimani Rahimahumullah. Hal ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Barangkali kita merasa saat ini kita tidak kesulitan. Allah berikan kita rasa cukup. Allah berikan kita harta yang melimpah sehingga kita bisa memenuhi air-air juga kita. Barangkali kita lihat saudara kita sedang merasa kesusahan. Barangkali kita melihat mereka sedang membutuhkan air. Disitulah Allah berikan peluang bagi orang-orang yang beriman untuk mensedekahkan hartanya. Allah uji iman kita. Di dalam hadis lain Allah

inilah letak ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita sedang kesusahan, Allah ingin kita bersyukur. Barangkali Allah berikan kita rasa cukup, Allah ingin menguji seberapa jauh kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Diurahman rahimani warahmatullah. Oleh karena itu, mari bersama-sama hal ini kita jadikan pelajaran di dalamnya. Artinya kita tanamkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan lagi kita menyalahkan atasan kita, bukan lagi kita menyalahkan siapa yang salah, tapi coba kita masing-masing lihat di dalam diri kita, kira-kira hubungan apa yang sedang kita perbaiki saat ini. Apakah ibadah kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah sempurna? Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

So.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita ikuti jalannya salat Jumat. Keruan dengar Anda, kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat Jumat untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil

0: streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar, saya cukupkan dulu pilihan lagu religi islami keruan dengar Anda. Dan tiba saatnya kita bergabung dengan Pro 3. Kita ikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain.
2: Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit, perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
2: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Recuve Bregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9 Michel Becker.
2: Timnas Indonesia menumpangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Becker yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Maitisi Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain, yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Yang menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulge. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sports Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Pemama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3. Selanjutnya pendengar ya, keruan dengar Anda, sudah kita dengar musik-musik gendang ya. Itu artinya saya temani Anda selanjutnya di di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan jalurnya seperti biasa di 0811 495 9490. Namun sebelum saya menjawab ya, respon dari teman-teman, ada baiknya kita list dulu ya lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini. Baik, perdana ada Maisaka, Rumah Tak Berpintu. Ada Clay Family, Biar Gendut Tetap Kucinta. Ada Maggie Z, Senyum Membawa Luka. Dara Ayu, Getuk. Murni Chania, Saat Bersamamu. Cita-Cita Tamriang. Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Ria Amelia, Tamu Malam Minggu. Lewaldi Naluri, Via Valen Selingkuh. Vita Alfia Untuk Apa. Aulia Terbuai Asmara. Dedivo Cinta Separuh Jiwa. Anita Kaif Strong Woman. Ada Gilga Sahid featuring Trio Macan, Ali Lolololo Sayang. Apa nih? Oke, baik. Nah, itu dia ya beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan oleh playlist oleh MD ya. Dan yang mau ikutan jalurnya saya buka untuk Anda. Perdana saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Selamat siang. Oke, Bunda Christine, apa kabar siang hari ini?
1: Hey, baik-baik selalu, tapi panasnya masih panas-panas di toli-toli.
0: Luar biasa, kalau begitu kita samaan ya.
1: Sama ya, berarti selangit kita ya.
0: Benar sekali. Oke, Bunda, langsung saja. Mau request lagu apa?
1: Alfia, Mbak Yuli.
0: Siapa?
1: Ya, Alfia. Penyanyinya Vita Alfia ya?
0: Iya, Vita Alfia.
1: Iya, Vita Alfia. Salam-salam ya, Mbak Yul.
0: Siap, silakan.
1: Yang pertama tentunya buat Ibu Utri ya, bersama Pak Freddy, selamat siang. Salam kompak selalu ya, salam sehat. Ada Bang Cut, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun. Ada Ibu Maslia, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nusial, Bu Rosna ya. Terus ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bung Andi Batam, Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima ya. Terus ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, terus Marcel, Hadi, ada Bung Klifi, ada di Manado juga ya. Terus ada Ibu Ani, Kota Mobagu, Ellen di Manado. Dan semua-semua sudah, Mbak Yuli. Okay. Selamat siang semuanya, salam kompak selalu. Mbak Yuli sukses selalu ya, sampai siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik, oke. Bunda Christine, toli-toli. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Asik. Selamat siang Mbak Yuli dengan Ibu Ellen dari Manado, Malaya. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Gimana nih kabar sebaliknya Bu Ellen? Posisi di Malaya
2: puji Tuhan
0: ya?
2: Iya, posisi Malala yang Manado.
0: Oke, baik. Cuaca di Manado gimana?
2: Kan sehat. Cuaca cerah ceria, angin-angin panas membara.
0: Oke. Kayaknya sama ya.
2: Belum turun hujan.
0: Siap, benar sekali.
2: Masih merindukan hujan.
0: Oke, baik. Ibu Ellen, silakan mau request lagu apa?
2: Oh, meriang. Aku meriang. Aku meriang.
0: Aku meriang. Oke, silakan.
2: Salam pertama buat Mbak Yuli. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen untuk telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin. Lanjut masalah yang baru lewat tadi, ada Bunda Christine Natali di toli-toli. Terima kasih salamnya. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy juga yang ada di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Diberkati, ada Ibu Rosna juga di Fakfak. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tengah di Fakfak juga. Selamat siang, Bang Lai di Kaltara. Selamat siang, ada siapa lagi? Oh, Bang Cliff di Manado. Selamat siang. Ada Bung Kasanova, kalau ada monitor gabung, dan juga semua pendengar setia Pro Dangdut, Fak-Fak Dangdut adalah kita di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Okay. Untuk Mbak Yuli, terima kasih. Selamat siang, pendengar Dangdut adalah kita.
0: Basic. Terima kasih, Ibu Ellen, baru berlalu. Oke, di ujung telepon, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, sayang.
0: Siap, selamat siang, Bunda El. Apa kabar?
3: Kabar.
0: Oke. Baik, ini suara kayak lagi-lagi serak, gimana gitu ya?
3: Jaringan sinyal memang parah.
0: Oke, baik. Oke. Baik. Ini mau request lagu apa?
3: Mbak Yuli yang siapkan Bunda ya,
0: sayang. Oke, siap. Silakan ya, salam-salamnya.
3: Pertama tentunya buat Yuli sayang, selamat siang, salam sehat juga, sejahtera, amin, damai semua, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga Tuhan.
0: Amin.
3: Amin. Lanjut, ada kakak Lili, selamat nih, salam sehat, ada Bang Yoga, ada Ibu Mas Lia, Ibu Parimo, Ibu Rosna, Ibu Nurgail, Ibu Ani, semuanya salam sehat, Pak di Sulawesi Barat, juga Tari di apa Rani, di apa Ternate, salam sehat semuanya diberkati, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, Bang Marcel, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Cid, Bang Anin, Pak Uceng di Bawu, juga ada di sana, ada Bang Yunus, ada Andi jadi Sira di Lampung, Andi di Batam, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, semuanya salam. Sementara monitor ini yang ada di apa Jawa Timur, di sana ada Pak Isis, Mbak Novi, yang ada juga di Palembang, ada Mbak semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Yuli sayang, makasih. Putra Tengah satu hampir tertinggal. Waduh, sayang, makasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih kembali untuk Bunda El. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak.
0: Siap, Bang Andi, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Kakak juga gimana di sana?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar cuaca di Jambi gimana?
4: Saya di kotanya, Bu, di samping di CC.
0: Oh iya, oke. Cuaca di sana gimana nih, Bang?
4: Panas, Kakak. Tidak pernah hujan dan bobol lebih. Asap tebal.
0: Baik.
4: Orang bakar hutan.
0: Oke, baik. Pandi, silakan mau request lagu apa?
4: Lagunya apa saja, Kak?
0: Yang tersisa ada Clay Family dengan Biar Gendut Tetap Ku Cinta, Maggie Z Senyum Membawa Luka, Dara Ayu Getuk, Murni Chania dengan Saat Bersamamu, Evita Mala Aku Rindu Padamu, Ria Kamelia Tamu Malam Minggu, Leo Valden. Evita Mala, silakan salam-salamnya, Bang.
4: Salamnya pertama buat kakak yang bertugas. Selamat bertugas, panjang umur, lancar rezekinya, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Terus buat Dika di Teliabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Dika terhibur dengan lagu ini sayang. Terus buat nyetuk Bapakku, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, Bu Natalia, Kak Esther Lita, buat semua saya dari A sampai Z dirangkul saja satu. Terima kasih, Kakak. Selamat siang, sore.
0: Baik, terima kasih kembali. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut dari kita ke Yuli.
0: Siap, Bang Hadi, kayak sudah lama gitu ya kita tidak bersua.
5: Iya, udah lama gak bersua dengan Pak Yuli.
0: Iya, benar sekali. Apa kabar nih Bang Hadi?
5: Puji Tuhan, kabarnya saya selalu di sini Kak
0: Yuli. Luar biasa. Cuaca
5: gimana?
0: Cuaca di, kalau saya kabarnya baik. Kabar cuaca di Nias gimana, sudah turun hujan?
5: Ya, kalau hujan sih sering turun di sini ya.
0: Oke.
5: Cuman untuk hari ini dia dari tadi pagi mendung aja.
0: Iya, mendung nggak berarti hujan gitu ya. Mendung nggak berarti hujan. Oke, Bang Hadi, langsung saja mau request lagu apa?
5: Lagu ini aja lah, apa ya? Yang mana yang enak dengarkan lagunya?
0: Iya, aduh, ini lagu-lagu lagu yang tersisa itu ada Clay Family.
5: Ini aja Kayul, apa namanya itu dari Maggie Zeta aja.
0: Oh oke, okay, baik. Oke.
5: Okay. Senyum membawa luka ya?
0: Iya, senyum membawa luka.
5: Oke, okay. Salamnya pertama buat Kayul, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Kayul.
0: Amin amin.
5: Ada yang siapa yang baru turun siapa ya? Bunda El.
0: Ada ya.
5: Ada Bunda El, dua-duanya tadi saya dengar.
0: Iya, ada Bunda El, ada Ibu Ellen, ada juga Bang Andi, Bunda El, ada juga Bunda Christine.
5: Bunda Christine ya. Ada juga Bang Putra, Bang Lai, Bang Luhut, ada juga siapa lagi ini, Ibu Rosna, Bang Nur Jael, ada juga Sari, ada juga Asti ya. Ada juga siapa ini, Luna Jiga, ada juga Ibu Ratna, ada juga bahasa apa kemarin itu ya, lupa namanya itu. Ada semuanya aja lah ya. Bingung nyebutin namanya karena lupa ingat nama mereka itu.
0: Okay.
5: Untuk semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Sedikit
5: aja kayu. Okay. Selamat siang produk dan budaya adalah kita.
0: Asik. Oke, terima kasih untuk Bang Hadi ya di Nias. Seperti sudah lama kita dua tidak bersua begitu ya. Oke, baik. Dan baik pendengar, saya juga ingatkan untuk Anda yang mau ikutan di pukul 14 seperti biasa kita akan dengarkan cek fakta. Dan yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 08 11 495 94 90. Oke, dan lanjut selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Wayul.
0: Asik. Siap, Pak Junaidi, apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah, syukur puji Tuhan, cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, alhamdulillah. Oke, baik Pak Junaidi, mau request lagu apa?
6: Naluri, Yowaldi.
0: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
6: Terima kasih banyak, berkati Tuhan selalu ya, harapan sehat bersama keluarga. Itu Bang Hadi, itu dia lupa-lupa, barangkali mesti catat Bang Hadi nama-nama. Salam dari Pak Junaidi ini di Ambon ya.
0: Oke.
6: Ada siapa, Putra Tengah juga, selamat siang harapan. Ibu Rosna di Fak-Faknya, selamat siang juga. Ada keperan punya Bang Lili juga, Bang Luhut juga yang ada di Tapanuli Utara ya. Ada Pak Irwan juga di Bandung juga, ada Iwan juga di Aceh.
0: Oke.
6: Ada Pak Arfi juga

0: ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik, ada Pak Junaidi yang baru bergabung ya. Lanjut saya sapa di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ade Yuli.
1: Asik, iya, selamat siang Bu Emma. Silakan langsung saja mau request lagu apa?
2: Aduh, lagu apa deh?
1: Iya, ini yang tersisa ada Clay Family, Biar Gendut Tetap Kucinta, ada Dara Ayu, Getuk, Murni Chania, Saat Bersamamu, Ria Amelia, Tamu Malam Minggu, Via Valen, Selingkuh, Aulia, Terbuai Asmara.
2: Selingkuh.
1: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Ade Yuli yang bertugas di siang hari ini. Selamat siang, selamat bertugas. Terus salam buat Bang Nasrun, Bang Luhut, Bintang Pratama, Bapak Widi, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bapak Ferdi, selamat siang. Terus ada teman-teman yang diseru ya, Bung Simon, di Atambua juga ada Bung Jeffrey, Jepura ada Bung Agus, di Nabire ada Bung Immanuel, dan teman-teman yang ada di sana semuanya selamat siang. Ada Bang Andi sama Madika, selamat siang. Ada Putra Tengnya, selamat siang Putra. Jangan marah-marah, itu macet doh. Itu aja Dek Yuli, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
1: Waalaikumsalam Ibu Maslia. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke, baik. Bu Maslia, cuaca di tempatnya Bu Maslia gimana?
3: Cuaca lagi panas ini Mbak.
1: Panas ya, berarti kita sama. Oke, baik Bu Maslia, iya. Langsung saja mau request lagu apa?
3: Sisanya.
1: Oke, ada Clay Family dengan Biar Gendut Tetap Kucinta, Dara Ayu Getuk, Murni Chania Saat Bersamamu, Ria Amelia.
3: Saat Bersamamu.
1: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Bunda Christine, Bunda Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Le, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Irwan, Bintang Pratama, Nasrun, Sutratenga, Botak, Bunda El, Bunda
1: Esterlita, Manado.
3: Esterlita. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
3: Ucapan salam kompak dan buat Pak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik. Ada Ibu Masli yang baru berlalu dari ruang dengar kita. Sudah membawa kita 56 menit berlalu ya dari jam 1 siang begitu. Oke, dan ternyata ya, ternyata gitu ya. Oke, sudah ada berapa penelpon ini ya? 8 penelpon yang sudah bergabung di siang hari ini, karena ada 8 list lagu yang sudah saya siapkan, yang pastinya lagu-lagu ini yang di request gitu ya. Oke, dan baik ya, sebelum kita break, kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ya, bisa dicoba kembali. Dan di pukul 14 kita ikuti cek fakta. Oke, di ujung telepon, halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, kembali lagi-lagi terputus ya. Mungkin tergantung amal perbuatan atau seperti apa nih ya. Oke, yang mau ikutan ya, saya tunggu ya, suaranya masih di 0811-495-9490. Saya ulang di 0811-495-9490. Dan baik pendengar ya, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya beberapa pilihan lagu berikut ini. Namun sudah ada yang ketuk-ketuk sebelum kita break. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, selamat.

0: Asik.
1: Terima kasih dengan Ibu Anis. Apa kabar, Bu?
0: Iya.
1: Ini kenapa dari tadi
0: kabarnya? Kabarnya luar biasa.
1: Luar biasa. Panas.
0: Panas
1: sama,
0: luar biasa gitu ya? Panas. Iya, luar biasa panas.
1: Oke. Okay. Ini kenapa dari tadi kok kayak putus terus? Gimana sih?
0: Memang putus karena jaringan.
1: Jaringan. Oke, okay, baik. Oke, okay, Bu Anis, langsung saja mau request lagu apa?
0: Baru main yang
1: baru monitor,
0: baca
1: ya?
0: Lagu burung dengar.
1: Oke, okay. List lagu yang tersisa ada Clay Family, Biar Gendut Tetap Kucinta, Dara Ayu Getuk, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Aulia.
0: Malam Minggu, Ria Amelia.
1: Oke, okay, baik. Silahkan salam-salamnya.
0: Oke, okay, pertama-tama buat Adrian juga, tetap semangat, eksis terus di udara.
1: Oke,
0: sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, masih dong salam anak Rante, Pak Junaidi juga Ambon dan kita Rante, Ibu Elsa juga Monado, ada Rante Tajuri Monado, Rante Putra Teng juga Pak Pakar Rante Banggo juga ada Rante Putra banyak Bintang Pratama juga ada Rante Ibu Ines juga, Mbak Ines, asal sukses ada Rante di sini juga Bogor. Itu Predi juga dalam suasana ada Cirampe sampai sang Pak Epa seperti di apa di Merauke sana salam sehat salam sukses bersama-sama aja tempat tersebut oleh Mbak Tia. Kembali ke Mbak Tia kita tetap semangat, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk adalah kita
1: asik. Oke, terima kasih kembali ya untuk Bu Anis yang sudah bergabung di siang hari ini, dan jarum jam di tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita menuju ke pukul 14 yang mana kami ajak Anda kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih . Baik pendengar, saya ulangi, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Pendengar, demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpul foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, pendengar, kita masih di putaran kedua Pro Dangdut, dan sudah ada lagu-lagu yang sudah di request ya, dan hingga nanti di putaran ketiga lagu-lagu ini bakal saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga saja kehadiran kami di siang hari ini juga dapat menemani ruang kebersamaan Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda geluti. Dan berikut ada Megisa dengan Senyum Membawa Luka, ada Evita Mala, Aku Rindu Padamu, Lewal di Naluri.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sudah pukul 14.33 menit kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini. Dan pendengar, di putaran ketiga Pro Dangdut edisi hari ini masih kami siapkan beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah di request ya. Berikut ada Via Valen dengan Selingkuh, Murni Shania Saat Bersamamu, Ria Amelia Tamu Malam Minggu.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut dan tak terasa ya, sudah ada di penghujung Prodangdut untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Ya, dan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, adalah lagu-lagu requestan dari setiap pendengar yang sudah bergabung. Ada Bunda Christine Toli-Toli, ada Bunda L di Manado, ada Bang Andi juga, ada Ibu Ellen, tak lupa juga ada Pak Junaidi di Ambon, Bang Hadi, ada Bunda Emma, Ibu Maslia, dan juga Ibu Anis. Ya, terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita jumpa lagi di Prodangdut di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, satu lagu mendatang menutup kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, satu miliknya Lewaldi dengan Naluri.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar selanjutnya kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Berikut kami sampaikan sari berita. Tanggal 1 Oktober merupakan hari bersejarah kesaktian Pancasila yang patut dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Upaya pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan mendapat apresiasi melalui ajang Jamsostek Award 2026. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana. Pendengar, perbedaan tugas dan fungsi tidak menghalangi jajaran Polres Fakfak untuk berdiri dalam satu semangat persatuan. Pesan tersebut tercermin dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang digelar di halaman Mapolres Fakfak Jalan Tumburuni pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara dimulai sekitar pukul 8 dan dipimpin Wakapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH selaku inspektur upacara. Upacara diikuti Wakapolres Fakfak, para pejabat utama serta personil dari berbagai satuan dan polsek jajaran. Rangkaian kegiatan meliputi mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah ikrar dan doa, kemudian ditutup dengan menyanyikan Andika Bayangkari. Personil Satpol Airut, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Gabungan Polsek dan KP3 mengikuti kegiatan dalam satu barisan sebagai gambaran solidaritas internal. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polres Fakfak untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan kembali pentingnya nilai persatuan dalam menjalankan tugas kepolisian. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diterapkan dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di tengah keberagaman Kabupaten Fakfak. Upacara peringatan tersebut juga dilakukan pada berbagai instansi pemerintah di Fakfak, seperti halnya LPPR RI Fakfak yang diikuti para pegawai dan pimpinan kepala stasiun RRI Fakfak. Upaya pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan mendapat apresiasi melalui ajang Jamsostek Award 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasur Kamudi mengatakan penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang menjelaskan pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk memberikan perlindungan kepada 21.677 pekerja rentan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
3: Tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Papua Barat karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentan.
2: Ia mengatakan jumlah pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Fakfak. Pemerintah daerah dinilai memiliki cakupan perlindungan pekerja rentan yang luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah Papua Barat. Ia menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi capaian, tetapi juga tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah ingin memastikan program jaminan sosial tidak sekedar mengejar jumlah kepesertaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan program perlindungan pekerja rentan pada tahun-tahun berikutnya. Kolaborasi pemerintah daerah, distrik, kampung, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan program jaminan sosial ketenaga kerjaan tepat sasaran. Anwar melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah masih rendahnya cakupan kepemilikan IKD masyarakat. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Fakfak masih tergolong rendah. Berti menyebutkan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah memiliki atau mengaktifkan IKD baru mencapai 4,78%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, di Dukcapil Kabupaten Fakfak telah melakukan aktivasi IKD Plus pada semester pertama 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 kelurahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD.
5: Kalau untuk IKD Plus, itu kemarin kita di semester 1 kita sudah melakukan hal itu. Itu kita lakukan di 7 kelurahan untuk aktivasi IKD. Terus kemudian, memang cakupan kepemilikan IKD di Fakfak masih rendah 4,78%. Dari target 30% yang diharapkan. Makanya di tahun 2026 ini, bahkan memasuki tahun 2027, kami sudah, Dukcapil Fakfak sudah berkomitmen untuk meningkatkan IKD Plus. Nah, IKD Plus ini yang kemudian nanti digunakan untuk mengaktivasi masyarakat punya data kependudukan. Nah, diharapkan juga bahwa masyarakat Fakfak bisa dapat meremajakan data, peremajaan data terhadap mereka punya data. Kalau yang sudah meninggal, katakan sudah meninggal. Yang sudah pindah dari Fakfak sudah katakan juga sudah pindah, jadi data kependudukan dia betul-betul valid. Untuk sosialisasi sudah di tahun ini 7 kelurahan kami sudah lakukan sosialisasi ini.
4: Ia menjelaskan fungsi utama IKD Plus adalah membantu menertibkan dokumen kependudukan dengan menyediakan data identitas dalam perangkat telepon seluler. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses dan mengetahui data kependudukannya melalui perangkat Android, sementara di Dukcapil dapat mendorong terwujudnya data kependudukan yang lebih tertib dan valid. Januardi melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak mendorong percepatan transformasi digital administrasi kependudukan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang digelar pada 4 Agustus 2026. Laporan Januardi.
4: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan alokasian anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum.
5: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD, yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.
4: Ia menambahkan pemanfaatan IKD juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui penguatan IKD Plus. Di Provinsi Papua Barat, pemanfaatan IKD untuk menunjang bantuan sosial saat ini telah diterapkan di Kabupaten Manokwari dan direncanakan diperluas pada tahun berikutnya. Namun, pemerintah provinsi tengah mengupayakan agar penguatan tersebut dapat dilakukan lebih cepat.
5: Terkait dengan IKD untuk menunjang bansos itu, di sini saya mau sampaikan bahwa regulasi itu dia memperkuat terkait dengan administrasi kependudukan, juga di dalam rangka mempercepat IKD Plus itu. Jadi di khusus di Provinsi Papua Barat terkait dengan IKD untuk menunjang bantuan sosial itu baru ada di Kabupaten Manokwari di tahun ini, dan direncanakan nanti tahun-tahun depan juga penguatan IKD untuk bansos itu, perlinsos itu nanti fak-fak juga ada di tahun depan. Tapi tadi saya baru komunikasi dengan teman-teman di Papua Barat, di Provinsi Papua Barat, mereka sedang mengupayakan bahwa tahun ini juga untuk mempercepat IKD penguatannya terhadap bantuan sosial. Nah, nanti di sini kita diarahkan untuk nanti petugas perlinsos itu wajib dia menggunakan IKD Plus. Jadi IKD Plus yang ada di dalam HP. Petugas-petugas perlinsos itu nanti diarahkan dan diwajibkan juga untuk menggunakan IKD Plus, supaya ketika nanti pada saat mereka mengaktifasi IKD Plus untuk masyarakat, nah nanti di situ sudah ada hak-hak apa yang nanti diterima oleh masyarakat.
4: Berti menegaskan penguatan satu data kependudukan tersebut saat ini terus didorong Direktorat Jenderal Dukcapil kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan yang lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Januardi melaporkan.
1: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Suldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
6: Imbauan sekarang kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan PT Pelni itu, masyarakat bisa membeli tiket secara online baik melalui website PT Pelni, aplikasi Pelni Mobile, dan juga beberapa channel penjualan kami yang memiliki sama dengan PTPL ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa sama 4 jam, dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang. Ataupun juga bisa menghubungi kontak center kami, juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021-102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calo, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Itu ya, kami menghimbau supaya masyarakat juga mulai bisa membeli secara mandiri. Di channel penjualan resmi kami selalu waspada, ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PTPL ini. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun. Kita hanya di melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PTPL ini. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PTPL ini, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT Pelni. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan Pelni.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

Mama pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ada di Lintas Fakfak Sore, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Di Lintas Fakfak Sore ya, saya masih temani Anda di ruang hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan nanti di pukul 17 kita ikuti Dialog Ekonomi Digital dengan topik memanfaatkan media sosial untuk mendukung usaha. Dan baik pendengar, nantinya kami juga akan ajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog dimaksud. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak. Dan pendengar, masih dengan cuaca yang mendung, namun mendung tak berarti hujan. Kita sama-sama mendoakan ya, agar supaya dalam waktu dekat ya, Fakfak bisa kembali diguyur hujan. Itu yang kita inginkan dan harapkan, dan yang pasti didoakan. So, untuk pendengar yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Pastikan Anda stay di Pro 1 Fakfak.
1: Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.

0: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.
1: Baik pendengar, pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja ikutan di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk kebersamaannya di suasana sore hari ini. Cuaca rada-rada mendung ya, tapi ya mendung tak berarti hujan. Ya, kita semua hanya bisa berdoa dan berharap agar supaya cuaca ini bisa segera kembali seperti mode awal gitu ya, artinya turun hujan agar kita semua bisa mendapatkan kecukupan air bersih untuk kebutuhan kita sehari-hari.

0: Halo, ada ibu. Ibu. Ibu ada.
1: Sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. kali ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
7: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesiswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.
8: ...50 menit kita berlalu dari jam 3 sore, pendengar. Selanjutnya kami masih ajak Anda dengan beragam pilihan informasi dan juga hiburan. Kali ini informasi kami bagikan untuk Anda datang dari kasus influenza yang saat ini mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Ya, dan pendengar, menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperkirakan melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Dan Menkes juga menyampaikan jumlah temuan sublet K yang disebut sebagai super flu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Pendengar, kasus influenza meningkat di Indonesia, kenali gejala dan juga cara pencegahannya. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur.
7: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
9: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
7: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
9: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
7: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
9: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
10: Hari Kesaktian Pancasila.

0: satu dari deretan kuliner Indonesia yang
1: Atlas menobatkan rawon sebagai super enak nomor satu.
2: Lagi-lagi kuliner Indonesia kelezatannya diakui oleh dunia. Setelah sebelumnya ada rendang, tempe hingga gado-gado, yang terbaru, rawon Indonesia menjadi sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Rawon adalah makanan asli Jawa Timur, merupakan makanan olahan dari daging sapi yang dipadukan dengan tauge dan telur asin yang kaya akan bumbu dengan cita rasa rempah yang khas dan menggoyang lidah. Salah satu

0: Bumbu khas dalam masakan ini adalah penggunaan kluwek atau kepayang yang memberikan warna kuah hitam khas milik rawon. Nah, uniknya, kluwek merupakan salah satu rempah yang cukup beracun jika salah mengolahnya. Dikutip dari laman Taste Atlas, rawon mendapat rating 4,8. Kuliner tradisional ini berhasil mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang.
1: Fakfak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fakfak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fakfak akan terbuka lebar dan ekonomi daerah akan melesat.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama aja yang kasih tinggal Yana sendiri. Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepewarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

Pendengar, pukul 16:07 kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Sore. Saya juga ingatkan untuk Anda bahwa di pukul 17 nanti kita akan ada di program acara Ekonomi Digital dengan topik memanfaatkan media sosial untuk mendukung usaha. So, di dialog nanti kami juga ajak pendengar yang ingin berpartisipasi bertanya-tanya langsung terkait usaha yang dilakukan oleh owner nanti, ya. Kami juga buka jalur untuk Anda tepat pukul 17:05. Pastikan Anda stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
1: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
0: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
2: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

sangat menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

Kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.

Penguin Adelie atau Pygos Celis Adeliae merupakan satu spesies penguin yang paling menarik dan ikonik di dunia. Mempunyai ukuran sekitar 46 hingga 71 cm, tinggi dan 3,6 hingga 6 kg berat, berhabitat di pantai dan pulau-pulau berbatu di Antartika, dan mereka memakan kerikil, udang kecil dan cumi. Penguin Adelie mempunyai musim kawin di bulan Oktober hingga Februari atau musim panas Antartika. Penguin Adelie terkenal karena kebiasaan kawinnya. Penguin jantan akan mencari batu kecil yang sempurna dan menghadiahkannya kepada betina sebagai tanda cinta atau lamaran. Penguin jantan memilih batu biasanya yang bulat atau mulus. Ia akan membawa batu itu ke hadapan betina, lalu meletakkannya di depannya. Kalau betina menerima, dia akan mengambil batu itu dan menggunakannya untuk membangun sarang bersama si jantan. Ini artinya memberi isyarat terima, ya aku mau. Dengan batu itu, mereka akan membangun sarang bersama dan bertelur. Semakin banyak batu yang dikumpulkan, semakin tinggi sarangnya yang membantu melindungi telur dari salju dan air. Mengapa harus melamar dengan menggunakan batu? Tidak melamar seperti manusia yang melamar dengan cincin, penguin melakukannya dengan batu cinta. Karena penguin tidak bisa menggali, jadi mereka membangun sarang dari batu di tanah berbatu. Batu yang bagus itu berharga, ringan tapi kokoh, tidak mudah menggelinding dan bisa menopang telur. Kadang penguin jantan bahkan mencuri batu dari sarang tetangga jika kehabisan ide.

0: DJ.
1: Baik, pendengar, pukul 16.33 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Fak-Fak sore ini. Dan kembali ya, saya informasikan untuk Anda di pukul 17 kita ikuti program acara Ekonomi Digital dengan menghadirkan narasumber Salbia Hinmau, owner Salon Tarfak-Fak dengan tema memanfaatkan media sosial untuk mendukung usaha. Dan baik pendengar ya, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pukul 16.52 menit, kebersamaan kita di suasana sore hari ini, pendengar. Dan ya, selanjutnya pendengar, kita menuju ke pukul 17 seperti yang tadi sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Nantinya kita akan ada di program acara ekonomi digital, yang mana kita akan ada dalam dialog dengan tema memanfaatkan media sosial untuk mendukung usaha. Bagaimana nanti dialog kita? Anda ingin berpartisipasi, kami juga ajak Anda nantinya untuk bergabung, tanya-tanya langsung bersama dengan narasumber. Dan sore hari ini ya, dialog nanti kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Fak Fak Official. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Have Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau laman resmi oss.go.id. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak. MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Pukul 17.04 menit kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti program Fak-Fak sore ini, Dialog Ekonomi Digital.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa kita sore ini ada di Dialog Ekonomi Digital. Dan sore hari ini ya, saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Fak-Fak ya. Ada siapa di sana? Langsung saja kita sapa Salbia Mahu selaku owner Salontar Fak-Fak. Halo, selamat sore.
1: Hai, selamat sore Kakak.
0: Oke, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Iya, dan sore hari ini kita membahas dengan tentang tema memanfaatkan media sosial untuk mendukung usaha. Nah, pendengar, kami juga ajak Anda yang ingin bergabung langsung saja bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, kami juga kembali informasikan bahwa Anda yang ingin menyaksikan siaran ini ya, kami juga menyiarkan secara langsung melalui kanal YouTube di RRI Fak-Fak Official. Oke, baik, saya langsung panggil Salbi aja ya.
1: Oke.
0: Iya. Nah, ini sebelum saya tanya-tanya dulu nih, apakah perjalanannya menyenangkan dari rumah sampai di sini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Iya, iya. Karena kan cuaca Fak-Fak lagi tidak baik-baik saja begitu ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Mungkin Kakak Salbi mungkin bisa cerita ya, cerita sama kita bagaimana awal mula buka usaha ini. Mungkin tadi kita harus bicara-bicara sedikit, tapi itu antara saya dengan Kak Salbia gitu ya. Nah, dari mana idenya dan sudah berapa lama?
1: Jadi izin Kakak ya. Dari pertama saya membuka usaha lontar ini awalnya di Jayapura dari tahun 2020. Saya kesana itu saya kan cuma dalam rumah saja. Jadi saya punya pemikiran, saya bilang ke abang, bisa tidak ya saya izin mau buka usaha di depan rumah, buka. Terus abangnya tanya mau buka usaha apa. Terus saya bilang ke abang, saya mau jualan lontar di depan rumah. Terus abang bilang, oh boleh, silakan. Jadi dari situ modal pertama yang saya keluarkan itu sekitaran 300.000. 300.000 awalnya saya buat lontar itu dalam jumlah hanya 4 piring.
0: Ternyata
1: dari situ, dari pertama 4 piring itu banyak yang hari esoknya banyak yang tanya, Kakak masih ada lontar? Terus saya bilang, oh untuk hari ini habis Kak, kalau mau saya buka lagi besok. Jadi besoknya lagi saya naikkan jumlah lontarnya dari 4 menjadi 6. Ternyata habis juga. Saya bilang, aduh lumayan nih kalau kayak gini. Terus abang tadi tanya, bagaimana laku? Saya bilang alhamdulillah habis. Jadi semakin lama saya di sana itu, saya di Jayapura itu, saya jualan selama hampir kurang lebih 3 tahun.
0: Tiga tahun.
1: Setelah dari Jayapura saya balik ke Fak-Fak sini, saya lanjutlah menjual lontar di Fak-Fak. Saya menjual lontar. Awalnya itu saya awal saya membuka lontar di Fak-Fak sini itu, saya bawa ke pasar, tapi ternyata kurang laku lah istilahnya, Kak. Kemudian saya punya pemikiran, coba saya posting lah. Saya buka Facebook, saya posting di Facebook, ternyata banyak peminatnya. Dan dari situ orderan mulai naik. Dalam satu hari itu kalau saya buka, saya mulai open order, banyak. Ada yang kalau rame-ramenya itu dia di atas 7 piring.
0: Okay.
1: Lakunya. Tapi kalau lagi sepi berarti dia di bawah 4 piring begitu kan.
0: Oke, jadi pasti ada naik turun lah ya, turun, tapi ya itu hal biasa begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kakak, betul.
0: Karena tidak segala sesuatu itu harus mulus-mulus begitu.
1: Mulus, betul kakak.
0: Oke. Okay. Nah, ini Kak Salbia, apa yang membuat Kak Salbia tertarik memilih usaha kuliner terutama lontar dibandingkan jenis usaha lain? Nah, ini juga siapa sosok yang paling memotivasi?
1: Bagaimana kak? Kalau yang membuat saya tertarik itu awalnya saya berpikiran bahwa di fak-fak ini ada tidak kak yang jual lontar per piring. Saya awalnya berpikiran kayak begitu. Setelah saya cek-cek, oh ternyata ada, tapi cuma beberapa. Jadi saya tetap lanjut berjualan tadi. Nah, yang sangat
0: memotivasi
1: untuk saya tuh mama.
0: Oke.
1: Okay. Laku dan tidaknya dalam sehari, kalau laku dan tidaknya mama bilang harus tetap jual terus. Iya. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah selalu ada yang pesan.
0: Oke, okay, berarti konsisten ya.
1: Iya, betul.
0: Karena usaha itu kan apa ya? Ketika orang sudah mulai rasa wah ini enak nih,
1: iya,
0: begitu
1: betul,
0: ya. Kan? Terus ketika sudah dimakan, dirasa ternyata enak, besok kesana tahu-taunya sudah tidak, orang juga jadi malas gitu ya.
1: Betul kakak, betul.
0: Oke, okay, nah ini apa alasan dibalik penamaan Salontar? Karena kan kalau kita bicara nama ini kan juga menjadi salah satu pemicu begitu ya.
1: Betul,
0: untuk orang
1: kakak,
0: tertarik.
1: Iya.
0: Nah ini kenapa memberikan nama ini dan apakah ada makna khusus?
1: Sebenarnya tidak ada sih kak. Awalnya itu saya mau pakai nama anak saya.
0: Oke.
1: Okay. Rafif Lontar. Tapi saya pikir ini kan namanya cowok. Kan tidak mungkin, jadi ya sudah saya bilang pakai nama saya sendiri saja. Ambil nama depannya saja.
0: Oke. Okay. Berarti gitu, tidak ada makna lain
1: tidak
0: gitu
1: ada,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Daripada repot cari pakai
1: betul,
0: nama orang
1: kakak,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah ini apa yang sudah ada? Apa ya, offline gitu, offline store atau masih mengandalkan media sosial untuk penjualan?
1: Kalau untuk offline saya tidak kak.
0: Oke. Okay.
1: Saya hanya
0: menerima orderan
1: melalui media sosial.
0: Media sosial.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Offline tidak kak.
0: Oke, okay, kalau untuk nama media sosial kalau boleh kita tahu apa?
1: Kalau saya pakai dua.
0: Dua akun ya?
1: Dua akun. Satu Facebook. Yang keduanya WA.
0: Okay.
1: Saya cuma pakai dua itu.
0: Oke, okay, berarti dua aplikasi ya.
1: Iya, dua aplikasi.
0: Baik di Facebook maupun dua media sosial ya, di aplikasi
1: iya.
0: Facebook sama di WhatsApp. Oke, okay, baik. Nah, ini mungkin saya juga tertarik nih kalau tadi kan sudah dibilang wah, ternyata pertama buka masih pasti ya, ketong kalau mau buka usaha itu ada tarik ulur dulu nih, masih berpikir kira-kira ini bagaimana. Apalagi kan kita tahu bahwa penjual lontar di fak-fak ini bukan 1-2 orang.
1: Betul,
0: saya pikir
1: kakak.
0: Terlalu banyak gitu ya. Nah ini mungkin punya pengalaman di Jayapura yang begitu baik yang membuat itu memotivasi lagi untuk wah, sampai di fak-fak saya tidak boleh duduk-duduk saja begitu ya.
1: Iya betul kakak.
0: Oke, okay. Nah ini mungkin yang saya mau tanya, apakah lontar yang Kak Salbia buat ini apakah cuman dia original,
1: yeah,
0: ataukah ada berbagai macam sudah di kan ada tuh ada banyak yang pakai topping dan lain sebagainya. Nah kalau Kak Salbia sendiri lontarnya apakah original saja atau ada yang lain?
1: Ada kakak, ada ada selain original ada juga yang lontar coklat.
0: Oke. Okay.
1: Yang original itu saya itu tergantung yang pesan. Iya. Kalau yang pesan yang mau request bolehlah pakai keju di depannya, di atasnya.
0: Di atas.
1: Kalau coklat bolehlah pakai keju di atasnya ada. Kemudian ada itu ada coklat original yang mix juga ada kan.
0: Oke. Okay.
1: Ada rasa pandan juga. Ada 4 rasa yang saya buat.
0: Oke. Okay. Baik, ini luar biasa. Tapi dari empat rasa ini, yang paling best seller itu yang mana?
1: Yang paling best seller yang original.
0: Original, yeah. Memang ya, karena original betul, itu kan? Sudah dikenal dari dulu.
1: Iya.
0: Dari betul. Original dulu baru dia bisa pindah ke yang
1: betul,
0: lain,
1: kakak,
0: gitu.
1: Betul. Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini kapan mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan dan juga memasarkan produk?
1: Dari tahun 2020. Waktu saya di Jayapura.
0: Oke, berarti penggunaan media sosial ini bukan baru ya,
1: baru,
0: sudah
1: kakak,
0: lama. Berarti
1: iya.
0: Sudah tidak kaget lagi
1: betul,
0: dengan media
1: kakak,
0: sosial.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu ya, tadi kan saya sudah tanya-tanya juga nih. Mungkin ada yang penasaran. Kalau boleh tahu, tadi kan sudah dibilang ada 4 varian lontar,
1: iya,
0: iya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu dari setiap varian-varian ini di apa ya? Penjualannya dikasih budget berapa begitu untuk satu piring begitu?
1: Kalau untuk satu piring masing-masing dengan harga yang original saya kasih dengan harga 100.
0: Oke, kalau dengan topping?
1: Dengan topping saya hanya kasih naik 5.000, 105.000.
0: 105.000.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sementara kan kalau kita tahu bahwa kalau topping, apalagi sekarang kan ada topping keju tuh kak.
1: Iya betul.
0: Nah, kalau topping keju ini kan otomatis keju ini kan mahal ya.
1: Iya.
0: Nah, harganya bagaimana?
1: Saya ambil kalau saya ambil keuntungannya sedikit saja kak. Saya berpikirnya yang penting cepat saja lah lakunya. Soal keuntungannya mau besar atau tidak, saya tidak terlalu memikirkan.
0: Oke, baik. Yang penting putarannya cepat,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi lontarnya tidak dibiarkan bermalam,
1: iya,
0: atau berhari-hari begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Jadi untuk warga kota Fak-Fak ya, bisa langsung nih ya hubungi Kak Saldia gitu ya, supaya ya bukan murahan ya,
1: iya,
0: tapi karena kita juga tahu bahwa kondisi perekonomian bukan hanya di Kabupaten Fak-Fak, bahkan
1: betul,
0: di seluruh Indonesia juga merasakan dampak yang sama.
1: Betul.
0: Tetapi Kak Saldia mengusahakan yang ingin makan dengan kualitas yang pastinya terjamin, dengan rasa yang enak pastinya,
1: iya,
0: ya. Oke, nah ini kalau apa ya, kalau tadi kan yang paling banyak diminati itu apa, original
1: kakak.
0: Nah, mungkin saya mau tanya sedikit juga. Nah, ini kalau mungkin ada yang di luar, mungkin ada yang belum tahu nih,
1: iya,
0: ya. Belum tahu cara pembuatan. Memang di media sosial itu banyak ya, kita lihat bahwa banyak yang apa namanya, adalah banyak yang sudah kasih contoh cara pembuatan lontar.
1: Betul.
0: Kan setiap orang punya, ini beda-beda ya,
1: iya.
0: Nah, kalau Kak Saldia sendiri nih, untuk lontar sendiri, khusus yang adonan, bukan kan adonan kulit sendiri tuh.
1: Iya.
0: Nah, dengan dia punya apa namanya, isian, dia punya fly ya.
1: Iya, iya,
0: nah, ini kalau untuk kulit sendiri Kak Saldia menggunakan bahan-bahan apa saja?
1: Kalau untuk kulit saya pakainya mentega Blue Band. Kemudian susu bubuk. Sama telur.
0: Oke, telur apakah pakai kuning saja atau?
1: Pakai kuning telur.
0: Pakai kuning saja,
1: iya.
0: Putihnya dibuang.
1: Putihnya dibuang.
0: Oke. Nah, kalau untuk flanya?
1: Iya, kalau untuk flanya itu saya aslinya pakai telur, susu kental manis, susu bubuk, sama sedikit vanili.
0: Oke, nah ini kalau penggunaan telur, kan ada orang kan beda-beda, terus piring lontar sekarang ini juga kan
1: beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Iya.
0: Ada yang dia sedikit apa namanya, lebar, tapi dia tidak terlalu dalam. Ada juga yang dia tidak terlalu lebar tapi dalam. Nah, ini apakah penggunaan telur ini juga berpengaruh dengan adonan yang kita buat?
1: Berpengaruh kakak.
0: Oke, kalau untuk ukuran satu piring yang besar,
1: kalau untuk ukuran yang satu piring yang besar itu, dia bisa jadi telurnya 9.
0: Oke, 9. Itu penggunaan 9 butir telur itu dipakai semua utuh atau?
1: Utuh kakak, utuh.
0: Oke.
1: Kuning sama putihnya saya pakai utuh.
0: Oke.
1: Kemudian kalau untuk piring yang piring lontar biasanya, itu saya pakainya 7 butir telur.
0: Oke, baik.
1: Sama satu kaleng susu kental manis.
0: Susu kental manis.
1: Iya. Tidak ada campuran apa-apa.
0: Oke, kalau air?
1: Air, untuk air tetap ukurannya satu kaleng susu.
0: Oke. Baik, nah ini untuk pendengar yang mau bergabung ya, saya buka jalur juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi dengan Kak Salbia, karena cerita dari Kak Salbia ini bisa menginspirasi ya buat ibu-ibu, apalagi ya sekarang kita kan lebih ya banyak mager gitu ya, malas gerak, apalagi di luar juga kabut ya, mungkin hanya baring-baring ya, daripada kita baring-baring terus cuman scroll TikTok, Facebook tapi tidak menghasilkan, ya seperti Kasalbia begitu ya. Kita gunakan media sosial bukan hanya menyenangkan diri tetapi menghasilkan cuan begitu ya. Oke. Nah, Kasalbia, mungkin yang ingin saya tahu juga mekanisme pemesanan itu seperti apa? Apakah kita langsung ketika Kakak Salbia posting di media sosial, baik itu di Facebook maupun WhatsApp, apakah kita langsung pesan langsung begitu?
1: Iya Kakak, saya tuh biasanya itu saya selalu ready kan? Iya, saya selalu siapkan lontarnya. Mm-hmm. Jadi kalau ada yang pesan langsung saya antar.
0: Oke. Gitu. Oke, jadi Kakak ini sebagai owner juga sebagai kurir begitu.
1: Iya. Kenapa saya sebagai kurir sendiri, Kak? Karena pernah tuh ada yang komplain karena pernah saya suruh kurir lontar sampai di yang pesan. Mm-mm. Pecah.
0: Hancur.
1: Iya. Okay. Terbelah. Mm-hmm. Jadi saya di komplain.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya sudah, sampai mendingan saya antar sendiri saja gitu.
0: Karena kalau diantar sendiri kan aman ya, kita sendiri. Oke, nah ini Kak Salbia, dalam proses produksi, apakah semua itu Kak Salbia handle sendiri atau ada yang membantu?
1: Handle sendiri dong, Kak.
0: Oke, handle sendiri. Nah, Kak Salbia, mungkin lontar ini kan susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah. Nah, mungkin bisa dong kasih tips atau apalah. Karena kan pasti banyak di antara kita nih yang buat lontar juga okay, secara adonan kulit sudah okay nih. Nah, untuk menjaga supaya lontar itu dia tidak sampai gosong. Iya. Nah, ini apa yang harus kita pertahankan? Apinya kah atau seperti apa?
1: Apinya, Kak. Kalau untuk pembakaran lontar itu apinya. Mm-hmm. Apinya yang harus dikontrol. Lontar itu sebenarnya tidak susah di kulitnya atau flanya, tapi bakarnya itu yang paling susah.
0: Harus dijaga
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, Kakak. Apinya itu harus diperhatikan betul-betul.
0: Oke.
1: Api sedikit naik, gosong bawahnya nih. Api sedikit turun, lembek bawahnya.
0: Iya.
1: Jadi yang betul-betul diperhatikan itu apinya.
0: Api begitu ya. Oke, nah ini Kak Salbia, kalau bicara soal ya saya pikir Kak Salbia punya pengalaman 3 tahun jualan di Jayapura dan juga di Fak-Fak, pasti dong ada tadi seperti Kak Salbia bilang sudah pernah minta tolong kurir untuk mengantarkan, namun ada komplain dari konsumen. Nah, ini perasaannya bagaimana ketika mendapatkan komplain?
1: Bagaimana ya? Saya bilang, aduh, kenapa sampai bisa begini?
0: Balik bertanya juga.
1: Bertanya kepada diri sendiri, kenapa bisa begini? Sudah sejauh ini baru pertama okay. ada konsumen yang komplain ke saya. Saya bilang, aduh ya sudah. Dari situ saya memutuskan, mau dan tidak mau saya antar sendiri.
0: Oke, baik. Oke, Kak Salbia, untuk satu hari, dalam sehari Kak Salbia memproduksi lontar berapa banyak?
1: Kalau saya satu hari itu kalau saya produksi itu dia di atas 6
0: ya.
1: Iya.
0: Itu sebelum pesan begitu ya.
1: Dipesan.
0: Belum dipesan tapi sudah menyiapkan 6 ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau mungkin tadi kita sudah bahas tentang api dan lain sebagainya. Butuh berapa lama untuk lontar itu sampai dia jadi siap untuk dihidangkan, itu butuh waktu berapa lama? Mulai kita taruh di atas kompor sampai dia matang itu butuh waktu berapa lama? Kalau pengalaman Kak Salbia itu selama ini berapa lama?
1: Kalau untuk berarti kayak pembakaran ya, berarti dia itu sekitaran 30 menitan
0: ya. Nah, ini Kak Salbia sendiri ini menggunakan kompor apa dulu nih?
1: Kompor minyak, kompor hok.
0: Iya. Kompor andalan
1: itu.
0: Oke, baik. Nah, Kak Salbia pasti ya dalam menjalankan usaha itu pasti ada berbagai tantangan. Betul, ada apa saja tantangan yang Kak Salvia hadapi sejauh ini?
1: Pernah itu tantangannya itu ada konsumen yang pesan 3 piring.
0: Oke.
1: Tapi dia cancel. Ya udah, saya bilang mau bagaimana lagi? Mungkin ini sudah yang apa begitu. Ya sudah. Dimakan, saya suruh makan saja.
0: Iya. Gitu. Jadi itu dukanya gitu,
1: iya,
0: ya. Dukanya. Nah, kalau sukanya apa saja?
1: Sukanya itu kayak gimana Kakak, kayak hari ini kalau saya siapkan 7 piring atau 6 piring, kalau habis berarti habis.
0: Alhamdulillah ya, oke, luar biasa. Nah ini cerita-cerita yang sebenarnya bisa menginspirasi dan juga memotivasi. Karena penjualan tidak laku itu bukan berarti kita gagal.
1: Betul Kakak.
0: Atau seperti apa nih Kak Salvia?
1: Tidak juga, seperti yang Kakak bilang, tidak laku bukan berarti gagal.
0: Oke, okay. Nah ini Kak Salvia, mungkin di tengah usaha apa kue yang Kak Salvia apa lakukan, yang saya ingin tanyakan juga, selain lontar, apakah Kak Salvia ada usaha lain atau hanya fokus di lontar?
1: Saya hanya fokus di lontar saja.
0: Oke, okay, baik. Nah ini Kak Salvia, kan kita tahu bahwa di Fak-Fak ini juga yang punya usaha lontar ini, kan saya pikir bukan hanya Kak Salvia ya.
1: Iya, betul.
0: Ada banyak juga UMKM yang menjual apa namanya kue lontar. Nah ini betul. Di tengah persaingan nih.
1: Betul.
0: Apa apa ya? Apa yang membuat Kak Salvia itu yakin begitu lontar ini bisa menghasilkan dan pasti apa ya, tidak merugikan begitu? Apa yang membuat Kak Salvia itu yakin begitu? Karena kan dalam sesuatu yang kita mau usahakan itu kan harus penuh keyakinan gitu.
1: Betul.
0: Karena maju mundur, karena berpikir waduh, saya bikin lontar sementara yang lain juga ada buat lontar. Nah itu bagaimana tuh perasaan?
1: Jadi yang membuat saya yakin itu kayak saya kayak minta maaf Kakak, bukan percaya diri ya, tapi waktu di Jayapura selama saya buat lontar itu belum pernah ada konsumen yang komplain. Bilang kata, ih lontarmu murah makanya tidak enak. Saya tidak pernah terima komplain kayak begitu. Itu yang membuat saya yakin Kak, sehingga di sini saya tetap melanjutkan.
0: Lebih yakin lagi.
1: Iya, lebih yakin lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada konsumen yang komplain bahwa lontarmu tidak enak.
0: Oke, okay. Baik, ini luar biasa nih ya Kak Salvia dengan penuh keyakinan. Karena memang kita harus yakin dan percaya diri ya,
1: betul,
0: bukan
1: Kakak.
0: Bukan mau menyombongkan diri begitu. Karena setiap orang itu memang sudah diberikan talenta, sudah diberikan segala sesuatu. Setiap orang itu pasti menerima begitu,
1: betul,
0: ya.
1: Kakak.
0: Tinggal bagaimana kita mengolahnya begitu. Oke, okay. Nah Kak Salvia, kalau tadi kan apa ya, tantangan nih? Ya mungkin saya ingin tanyakan juga tuh dampak apa ya, positif yang dirasakan melalui usaha yang Kak Salvia rintis. Itu dampaknya apa saja?
1: Dampak positifnya itu ya begitulah Kakak. Setiap manusia kan punya kebutuhan ya. Jadi setidaknya dari penjualan lontar itu bisa apa, membantu yang apa yang kita tidak bisa beli, dia bisa itu dari uang lontar tadi.
0: Oke, okay, berarti bisa menambah apa ya, membantu perekonomian keluarga.
1: Iya, betul, Kakak, lebih tepat.
0: Mungkin apa namanya, kebutuhan anak, mungkin masalah sekolah,
1: betul,
0: dan lain
1: Kakak.
0: Sebagainya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, luar biasa. Berarti dampak UMKM ini sangat,
1: sangat
0: luar biasa,
1: luar
0: gitu
1: biasa,
0: ya. Oke, okay. Baik. Nah ini mungkin ada tips atau trik dari Kak Salvia nih agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan melalui media sosial.
1: Kalau untuk saya triknya itu bagaimana? saya untuk sekarang ini kayak, ini kan biasanya sekarang kan lagi di rumah saja nih, postingannya kan hanya melalui media sosial saja.
0: Iya.
1: Untuk sekarangnya saya lagi mencari tempat.
0: Oke, okay, baik.
1: Mencari tempat di pinggir jalan kah, di mana kah, untuk buka usaha itu di tempat.
0: Iya,
1: itu.
0: Jadi tidak selamanya harus jadi kurir begitu
1: iya.
0: ya. bisa langsung diambil. Uh-huh. Mungkin ada yang lebih wah daripada saya pakai kurir harus bayar ongkir. Betul, ya. Lebih baik saya ambil sendiri. Kadang juga orang itu mungkin sebagai konsumen kadang kita juga sedikit kewalahan itu ketika kita mencari-cari alamat.
1: Iya, betul Kak.
0: Nah, ini juga menjadi salah satu tips juga ya buat kita yang ketika kita mau usaha ya kalau bisa ya di pinggir jalan lah ya.
1: Betul,
0: supaya tidak membuat orang pusing gitu.
1: Apalagi ya, di fak-fakin orang pasti bingungin alamat di mana, Kak.
0: Iya, depo nama itu Jalan Yosudarso, iya, depo jalan putar-putar. Oke. Baik, Kak Salbia, mungkin kita tahan sebentar ya, kita break ya, kita dengarkan pilihan lagu berikut ini.

0: Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.
1: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
2: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
1: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
2: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
1: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
2: Konten seperti apa sih yang menarik?
1: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
2: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
1: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kembali kita masih bersama di Dialog Ekonomi Digital. Dan saya masih bersama dengan Kak Salbia ya, selaku owner dari Salon Tarfak Fak. Oke, nah Kak Salbia, kalau tadi kan kita sudah di awal-awal juga Kak Salbia sudah bercerita tentang pengalaman-pengalaman awal mula sampai akhirnya Salon Tar ini bisa berjalan gitu ya sampai saat ini. Nah, ini mungkin kalau kita bicara soal awal mula pasti sedikit berbeda. Kalau kita bicara tentang Jayapura adalah kota yang besar, namun kembali ke daerah Kabupaten Fak-Fak ini kan tidak sesuatu yang tidak mungkin itu kalau dibilang dari 100% paling ya 10% ada yang kurang suka makan lontar begitu. Betul. Tapi 90% itu semua cinta lontar ya. Nah, mungkin ada banyak hal yang sudah Kak Salbia lakukan ya, memposting, mempromosikan dan lain sebagainya. Sejauh ini yang Kak Salbia lakukan selama penjualan melakukan media berinteraksi langsung di media sosial. Nah, ini apakah ada pengalaman-pengalaman atau perubahan yang Kak Salbia rasakan setelah Kak Salbia usahanya mulai dipromosikan gitu melalui media sosial, apakah ada perubahan yang cukup signifikan ketimbang offline begitu, pesanan offline?
3: Jadi untuk saya itu, kenapa saya memilih untuk lebih memposting ke media sosial daripada offline? Karena itu kakak, yang kita ketahui itu bahwa media sosial itu kan bukan sempit ya.
2: Iya, luas.
3: Iya, luas. Jadi daripada saya offline hanya orang sekitar yang melihat, mendingan saya posting di sosial media. Dan dari saya, selama saya posting di sosial media, saya pikir orang dari dalam kota Fak-Fak saja yang memesan lontar tersebut.
2: Okay.
3: Ternyata ada yang dari luar kota Fak-Fak yang memesan.
2: Oke, baik. Nah, ini kalau untuk pesanan di luar kota ini seperti apa, Kak Salbia?
3: Nah, pemesanan di luar kota. Pernah tuh ada pesan dari Jakarta.
2: Oke.
3: Dia pesan, dia bilang, kakak, lontar itu kalau saya pesan kira-kira berapa hari? Pas dia bilang berapa hari, saya berpikir, berarti ini bukan dalam kota Fak-Fak nih. Jadi saya tanya, kakak alamatnya di mana? Dia bilang saya di Jakarta.
2: Oke.
3: Saya bilang, aduh kakak, kalau sampai sejauh itu, kalau untuk lontar tidak bisa lah. Kalau melalui pesawat mungkin, tapi kalau melalui kapal laut otomatis
2: iya tidak bisa.
3: Tapi ternyata ada, dia bilang saya pesan nanti ada yang ambil. Baru diantar ke Jakarta.
2: Oke, baik. Itu pengalaman-pengalaman yang jadi tidak ada yang tidak mungkin.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Betul, tidak dan tidak mungkin. Kalau melalui media sosial tidak dan tidak mungkin.
2: Iya, pasti
3: betul.
2: Semua. Yang penting bukan PHP gitu
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau kita bicara PHP kan tadi juga Kak Salbia sudah di awal-awal juga sudah cerita ya, pernah ada yang pesan sampai 3 piring bahkan tidak batal ambil ya. Itu pengalaman, tapi pasti dalam setiap usaha itu pasti ya
3: betul.
2: Ada yang seperti itu, tapi ya jangan ketika 3 piring tidak jadi dibeli terus kita langsung sudah tidak mau, sudah putus asa gitu ya. Oke. Nah, menurut mungkin Kak Salbia melihat perkembangan teknologi saat ini.
3: Betul.
2: Karena kan kita tahu bahwa teknologi itu sekarang biar nenek di rumah juga wajib ya melek media sosial.
3: Betul,
2: melek digital
3: iya.
2: Gitu ya. Nah, ini menurut Kak Salbia nih, media sosial itu apa yang paling efektif untuk apa ya, promosi dan juga mendatangkan lebih banyak pengalaman baru, apa saja? Mungkin kalau pengalaman baru ya kita pastinya punya banyak kenalan gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, ini ya, seperti apa nih, mungkin bisa diceritakan, melihat dari perkembangan teknologi, kemajuan teknologi sekarang ini nih, beda kayak kita dulu harus panggul.
3: Betul,
2: ya kita jalan
3: kata,
2: begitu ya, putar-putar kompleks, bahkan putar kota hanya untuk menjual kita punya dagangan. Tapi hari ini kita sudah diajak untuk melek digital ya, untuk melihat seperti ini seperti apa sejauh yang Kak Salbia melihat.
3: Yang paling jauh yang saya lihat dari perkembangan media sosial ini, pernah itu kakak, anak SD kelas 4 pesan lontar ke saya.
2: Okay.
3: Wis, saya bilang luar biasa ya. Anak sekecil ini sudah menggunakan media sosial. Pas dia pesan, saya antar ke dia. Ternyata masih kecil sekali anaknya.
2: Oke.
3: Okay. Itu perkembangannya luar biasa.
2: Luar biasa. Jadi ya sekarang jangan sampai bilang kita gaptek atau
3: betul,
2: apa ya, tapi ya sekarang segala sesuatu tuh sudah canggih begitu ya. Mau belajar apa saja yang tidak ada,
3: betul,
2: gitu. Semua
3: kakak,
2: ada.
3: Semua.
2: Oke. Okay. Mungkin pengalaman yang apa ya, Kak Salbia tidak bisa lupakan selama menjalankan usaha, pengalaman apa saja?
3: Pengalaman yang buat saya tidak bisa lupakan itu, ya tadi kakak yang saya bilang,
2: okay,
3: sudah dipesan cancel. Tapi dari situ tuh dia tidak akan membuat saya, saya tidak mau jualan lagi, tidak. Walaupun itu cancel karena saya baca, itu mungkin bukan rezekinya saya kan,
2: yes,
3: ya. Jadi saya tetap lanjut. Itu pengalaman yang saya paling belum bisa terima itu, kok bisa di cancel gitu.
2: Padahal sudah sekian lama
3: sudah
2: berjualan
3: sekian,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul, kakak. Pertama kali di cancel itu.
2: Di Kabupaten Fakang. Oke. Okay. Nah, sejauh yang Kak Salbia melihat nih, kan bukan hanya Kak Salbia yang menjual lontar. Apa yang membuat Kak Salbia tuh yakin bahwa saya punya lontar ini apa namanya sama dengan lontar-lontar yang lain? Mungkin kalau soal rasa ya pasti beda-beda,
3: iya,
2: ya, beda-beda
3: betul,
2: karena beda tangan pasti beda rasa begitu. Nah, kalau tadi kan Kak Salbia bilang bukan sombong begitu,
3: iya,
2: ya. Memang tidak sombong,
3: betul,
2: tapi ya rasa percaya diri,
3: rasa percaya
2: karena
3: diri,
2: kita sendiri yang harus membanggakan diri kita,
3: betul,
2: karena kita tidak bisa mungkin memaksakan orang lain untuk harus dukung atau
3: betul,
2: seperti apalah gitu ya. Nah, ini sejauh yang Kak Salbia lihat kan banyak UMKM juga yang menjual. Nah, apa yang Kak Salbia bisa pertahankan sampai bisa ada di titik ini?
3: Iya, itu kakak yang tadi saya bilang, yang buat saya yakin sampai sekarang ini menjadi penjual lontar, karena semenjak saya jualan dari Jayapura dari tahun 2020, tidak pernah ada konsumen yang bilang kata lontarmu tidak enak, gitu. Saya belum pernah menerima komplain kayak gitu sampai sekarang ini di Kabupaten Fakfak. Demikian, tidak pernah dari konsumen Fakfak ini tidak pernah ada yang bilang kata, ih lontarmu itu murah makanya tidak enak.
2: Tidak pernah.
3: Itu yang membuat saya yakin untuk tetap maju.
2: Okay.
3: Terus pernah mama juga bilang kata, walaupun tidak laku maju terus. Itu yang membuat saya yakin.
2: Dan saya pikir kalau masalah komplain soal rasa itu biasa ya,
3: iya,
2: itu jadi masukan begitu ya,
3: kata,
2: untuk
3: iya,
2: kita supaya berarti saya punya ini ada kurang ini,
3: betul,
2: saya harus
3: kata,
2: buatnya seperti ini.
3: Iya.
2: Tidak menyamakan punya orang,
3: iya,
2: tidak ya, tetapi saya pikir masalah komplain selama masih wajar dan bisa kita terima,
3: iya,
2: ya untuk kemajuan usaha ya, kenapa tidak,
3: iya,
2: begitu,
3: betul,
2: ya. Oke. Okay. Mungkin apa ya, kalau kita lihat kan ada pelaku UMKM yang baru mulai menggunakan media sosial. Nah, menurut Kak Salbia nih, apa sebaiknya yang menurut Kak Salbia itu apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu ketika kita baru awal-awal buka usaha lalu kita mau menggunakan media sosial sebagai jalur untuk kita promosikan usaha kita?
3: Sebenarnya dari awal itu saya tidak pernah punya pemikiran untuk, jujur ya kakak, saya tidak pernah sama sekali punya pemikiran untuk posting. Lontar di media sosial.
2: Okay.
3: Adik perempuan saya bilang, coba coba posting. Ih, ternyata meledak pas posting.
2: Oke. Okay.
3: Itu.
2: Berarti apa ya, pengaruh media sosial ini untuk saat ini ya masih tetap menjadi nomor satu begitu. Dan kalau untuk fak-fak kan mungkin salah satu media sosial yang menjadi andalan itu adalah Facebook begitu ya. Jadi ya tarikannya masih kuat lah begitu. Oke, nah Kak Salvia, mungkin apa ya, kalau kita melihat nih dari setiap, kan Kak Salvia ini sudah usaha ini sudah sekian lama, pasti dong punya, sudah banyak melihat bahwa ada banyak juga saat ini UMKM yang baru mau bangkit.
3: Iya.
2: Nah, tapi mungkin karena tadi kita sudah bahas bahwa perputaran uang, ada efisiensi dan lain sebagainya, akhirnya banyak juga yang maju mundur.
3: Betul,
2: gitu, kayak tidak percaya diri. Betul. Apa bisa? Jangan sampai saya sudah ada di sini baru nanti jadi gagal. Nah, ini apa mungkin yang ingin Kak Salvia sampaikan buat pelaku-pelaku usaha yang mungkin baru mau memulai usaha, apa yang harus mereka lakukan agar supaya usaha yang baru mau dimulai ini tidak sampai membuat apa ya, mereka patah semangat lalu berhenti untuk melanjutkan usaha mereka.
3: Iya, untuk pelaku UMKM yang baru mau ini
2: memulai
3: usaha, Jangan dulu ragu-ragu lah, maju saja dulu. Kalau untuk saya ya kakak, maju saja dulu. Setelah maju baru lihat apakah usaha ini saya lanjutkan atau tidak. Jadi kalau dari saya itu harus dicoba dulu. Jangan langsung bilang ah saya tidak mau, saya tidak mau mencoba karena saya takut nanti gagal atau apa. Rezeki itu kan sudah diatur kakak ya. Jadi kita maju saja gitu. Kalau untuk saya maju saja, maju terus didorong terus ya pasti suatu saat pasti akan berkembang.
2: Okay.
3: Dari saya.
2: Baik, luar biasa ini motivasi ya, anjuran juga dari pelaku bahwa jangan pernah takut ya.
3: Iya, betul.
2: Karena segala sesuatu yang belum kita coba ya bagaimana kita mau tahu hasilnya.
3: Betul, kakak,
2: begitu.
3: Iya.
2: Oke, mungkin yang terakhir untuk Kak Salvia, apa harapan ke depan khususnya agar media sosial ini semakin membantu UMKM khususnya kuliner membantu UMKM kuliner untuk berkembang dan dikenal lebih luas serta untuk usahanya ke depan.
3: Kalau untuk harapan saya itu, harapan saya untuk media sosial biar usaha semakin berkembang itu bagaimana ya? Pokoknya kayak majulah. Tidak perlu untuk mau berpikir bahwa ah percuma lah saya sudah berusaha posting tapi tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk saya terus saja. Terus maju kalau untuk saya.
2: Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Salvia. Mungkin ada banyak hal yang ingin punya harapan besar bahwa semua yang kita lakukan ini pasti akan ada hasil. Mungkin
3: betul,
2: sebelum kita tutup ada yang sudah bergabung ya, saya coba sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Rosna.
2: Oke, Bu Rosna, silakan.
4: Tadi saya dengan narasumber tadi, dengan tadi dia punya lontar itu kan, dia punya sos. Kulitnya itu saya tidak dengar jadi.
2: Oh, oke. Okay.
4: Kulitnya
2: mungkin
4: itu
2: bisa
4: apa-apanya saja.
2: Oke, okay, siap. Baik.
4: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Oke, okay, baik. Ini kalau tadi untuk fly-nya sudah oke okay nih,
3: iya.
2: Mereka sudah oke okay. Tapi yang belum katanya tidak sempat dengar itu yang bagian kulit. Nah kira-kira iya. Kalau kulit ini bahan-bahannya apa? Selain tepung, apalagi?
3: Mentega.
2: Oke.
3: Okay. Tepung, mentega, kuning telur, sama
2: Susu bubuk. Ah, oke, okay, baik. Oke, okay, mudah-mudahan Ibu Rosna jangan sampai salah ya. Ingat bahwa tepung, mentega, kuning telur, sama susu bubuk. Ya, jangan sampai di skip ya. Ada 4 bahan yang harus dipakai ya saat kita membuat kulit lontar begitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Salbia. Kita langsung cerita-cerita, semoga usaha yang Kak Salbia apa namanya usahakan hari ini ya, semoga ini juga bisa menjadi pendukung perekonomian keluarga. Apa yang Kak Salbia inginkan mungkin sudah bisa terbeli dengan hasil usahanya sendiri, dan semoga bisa menginspirasi para UMKM atau buat para pelaku usaha yang baru mau memulai usahanya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Salbia atas kehadirannya di RRI Fak-Fak, dan kita jumpa lagi ya di obrolan-obrolan UMKM di lain waktu dan kesempatan. Baik pendengar di mana saja berada, saya akhiri obrolan dialog ekonomi digital untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, sudah pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, kita bersama dari pukul 12 hingga di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Dilanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatija Baco. Dan baik pendengar, kita masuki zona petang untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Ya, selanjutnya kita akan ada masuk zona petang, yang mana kami informasikan untuk Anda bahwa hari ini beduk azan maghrib jatuh pada pukul

18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu ke ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi islami. Selamat sore dan sampai jumpa.

Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

Ya, baik mendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di sore hari ini sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Iya, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung ya, bersama saya Hatija Baco yang tentunya masih ya kembali ya temani ruang dengar Anda menggantikan rekan saya Yuli Rohmana yang mana sudah temani Anda dari pukul 12 siang hingga hingga sore ya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, semoga kehadiran kami juga dengan berbagai segmen yang sudah saya siapkan ya hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 malam dapat memberikan semangat untuk Anda yang mungkin saja masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan. Tanya, segala apa yang sudah direncanakan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Kasus bullying masih marak terjadi.
2: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri.
3: Si perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
4: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
5: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
1: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Ya, apalagi untuk Anda yang petugas-petugas malam yang sepertinya sudah mulai bersiap-siap untuk melangkah ke tempat tugasnya masing-masing. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Ada bahagia selalu ya untuk Anda. Baik pendengar, Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober ya, ini sebagai momentum menjaga warisan budaya Indonesia. Peringatan tahun ini mengangkat tema Batik Berlayar dengan rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Surabaya. Melansir dari laman resmi Kemendikbud Ristek ya dan Kementerian Perindustrian, penetapan Hari Batik Nasional berkaitan dengan pengakuan UNESCO, batik resmi masuk daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Iya, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang diperkirakan telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada awal perkembangannya, busana bermotif batik banyak digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan di lingkungan keraton. Batik kemudian berkembang semakin luas dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Keberagaman motifnya juga mencerminkan identitas tradisi dan dinilai filosofi dari berbagai daerah. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO pada 4 September 2008. Pengakuan diberikan dalam sidang keempat Kabinet Antar Pemerintah tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi. Pada 2 Oktober 2009, batik resmi masuk representatif list of the integral culture heritage of humanity UNESCO. Momentum tersebut kemudian menjadi dasar penetapan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober. Penetapan dilakukan melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak saat itu, masyarakat diajak meningkatkan kesadaran untuk melindungi dan mengembangkan batik. Instansi pemerintah pusat dan daerah juga dihimbau mengenakan batik dalam memperingati Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional tahun 2026 mengusung tema Batik Berlayar dengan puncak perayaan di Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi perajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah batik. Tema tersebut juga membawa semangat ya, menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik Indonesia. Perayaan berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026. Sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional tahun ini. Rangkaian tersebut ya meliputi peragaan busana, loka karya, diskusi, hingga pameran batik dari berbagai daerah. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda pendengar yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

0: dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.
1: When you look my way.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, keluarga besar Kodim 1803 Fak-Fak memperkuat kebersamaan melalui doa

Bersama persoalan pengangkutan sampah di Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak mulai menemukan titik terang setelah pedagang dan pemerintah menyepakati mekanisme pembayaran retribusi pelayanan sampah. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

kami sampaikan berita pertama menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Keluarga besar Kodim 1803 Fakfak memperkuat kebersamaan melalui doa bersama di Masjid Nurul Izzati, lingkungan Makodim 1803 Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, para perwira dan prajurit, serta Ketua Persit KCK Cabang 14 Kodim 1803 Fakfak Nyonya Bia Wahlin bersama anggota Persit. Doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian TNI selama 81 tahun, sekaligus memohon kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kelancaran bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas antara prajurit dengan keluarga besar Persit. Dandim 1803 Fakfak mengajak seluruh anggota menjadikan peringatan HUT ke-81 TNI sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi sekaligus meningkatkan semangat pengabdian di wilayah penugasan. Letkol Infantri Wahlin Rahman bersama TNI senantiasa mendapat perlindungan dan kekuatan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan pengangkutan sampah di Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak mulai menemukan titik terang setelah pedagang dan pemerintah menyepakati mekanisme pembayaran retribusi pelayanan sampah. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak untuk kembali menjalankan pelayanan pengangkutan sampah secara rutin di kawasan pasar. Kepala Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Baharudin Hadalia, mengatakan kebersihan pasar merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban pedagang. Melalui koordinasi antara Dinas PUPR 2KP, Disperindag, Satpol PP, dan pedagang, disepakati retribusi pelayanan sampah sebesar Rp2.000 per meja setiap hari. Baharudin menegaskan besaran tersebut mengacu pada ketentuan daerah termasuk peraturan bupati sebagai turunan dari peraturan daerah. Menurut Baharudin, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencegah kembali terjadinya penumpukan sampah akibat terhentinya pelayanan. Petugas bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP akan melakukan pengangkutan sampah, sementara pedagang berkewajiban membayar retribusi sesuai kesepakatan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pelayanan kebersihan pasar bergantung pada keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh pelayanan dan kewajiban memenuhi retribusi yang telah ditetapkan.

Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Upaya menjaga kesehatan masyarakat dilakukan RSUD Fakfak tidak hanya melalui pelayanan di rumah sakit, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan menggelar Jalan Santai yang dipimpin Direktur RSUD Fakfak Faris Fauzan Mahubesi bersama tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan perlindungan kesehatan, khususnya di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sepanjang perjalanan, rombongan menyapa warga sekaligus membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui. Farid mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Menurutnya, pengguna masker ketika kualitas udara kurang baik, olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. RSUD Fakfak berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika sudah sakit dan membutuhkan pelayanan rumah sakit. Farid mengajak warga untuk lebih mengutamakan pencegahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga kebugaran tubuh. Melalui kegiatan yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, RSUD Fakfak juga ingin mempererat komunikasi dengan warga sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat secara berkelanjutan.

0: Masyarakat Fafak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tumuruni. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fafak, Jet Sampin Tondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Jet, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Jet mengatakan, langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
2: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
1: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.

Kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Fakfak. Korem 182 Jasiraoni menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga KMP Kiat Fakfak Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk perhatian sekaligus supaya mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh personel Korem 182 JO dalam suasana penuh kebersamaan. Dan Rem 182 Jasiraoni Kolonel Infantri Irwan Budiana mengatakan bakti sosial tersebut merupakan wujud kehadiran TNI yang tidak hanya menjalankan tugas pertahanan tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum HUT ke-81 TNI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Korim 182 JO berkomitmen melanjutkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Fakfak. Melalui kegiatan tersebut, TNI berharap keberadaannya semakin dekat dengan masyarakat sekaligus dapat membantu warga menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan. Yang mana semangat HUT ke-81 TNI pun menjadi momentum untuk terus membangun kebersamaan dan hubungan harmonis antara prajurit dengan rakyat. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat ada update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda, tentunya dengan berbagai segmen juga ya, yang masih akan menemani Anda semuanya dalam melaksanakan berbagai aktivitas Anda hingga malam hari nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Berbagai informasi juga akan saya hadirkan yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman Anda. Ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualan, di tempat tugasnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi semangat ya untuk Anda semuanya dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi suasana Anda di malam hari ini. Buat yang lagi santai bersama keluarga, atau juga buat Anda yang mungkin masih menyusun berbagai rencana-rencananya, ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga untuk Anda hingga pukul 24 malam.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Sosial saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, menemani suasana Anda di malam hari ini. Saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Ya, Hari Kopi Internasional ini yang diperingati setiap 1 Oktober ya, dengan mengangkat kopi dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Salah satunya dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung yang masih menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Mengutip laman Kementerian Kesehatan Kemenkes ya, konsumsi kopi berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular. Dampaknya dapat berbeda berdasarkan jumlah konsumsi, jenis kopi, dan cara penyajiannya. Ya, dalam kaitannya dengan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari berkaitan dengan penurunan resiko hipertensi pada non-perokok. Namun, hubungan tersebut tidak ditemukan pada perokok dalam penelitian cohort yang dilakukan di Brazil. Selain tekanan darah, kopi juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol, terutama berdasarkan cara penyajiannya. Kopi tanpa filter mengandung diterpen yang dapat meningkatkan kadar kadar kolesterol total. Nah, sementara itu, penyaringan menggunakan kertas dapat mengurangi kandungan diterpan dalam kopi. Kopi tanpa filter mengandung sekitar 7,2 mg terpen per cangkir, sedang kopi filter sekitar 0,02 mg. Ya, lebih lanjut, hubungan konsumsi kopi dengan penyakit jantung koroner masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam, yang mana penelitian Rengguis pada 2018 menemukan konsumsi 3 hingga 5 cangkir berkaitan dengan penurunan resiko kardiovaskular 15%. Ya, pada kondisi tertentu ya, konsumsi kopi perlu diperhatikan oleh orang dengan hipertensi berat. Penelitian di Amerika Heart Association pada 2022 menemukan konsumsi 2 cangkir atau lebih sehari berkaitan dengan resiko kematian. Nah, untuk diketahui, International Coffee Organizer meluncurkan Coffee Market, yang mana di tengah perhatian terhadap konsumsi kopi, perkembangan industri kopi juga terus mendapatkan perhatian global. Peluncuran tersebut berlangsung pada Rabu 30 September 2026. Direktur Eksekutif CCO Venusia Negueira mengatakan data yang baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian di industri kopi. Menurutnya, keputusan tersebut mencakup produksi, investasi, perdagangan, manajemen, risiko, dan keberlanjutan. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini, menemani suasana Anda bersama keluarga. Kita bersama di Dharma Radio ya, dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, persembahan dari RRI Ranai. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Sayur sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara

0: saya menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, enggak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
0: Manisem? Ya. Petai ada tak?
1: Ada.
0: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Hmm, sedap tu Joya.
1: Eh, Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak, Mbak, masih ada lauk di rumah.
0: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
0: Eh, Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
0: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
0: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
0: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya. Nggak baik itu.
0: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Yoyo tu mau dia nak suku sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu yo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Bayi balanjo lah.
0: Siapa? Astaga, lupa.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam, banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketompu kesehatan, oh. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

kriket memiliki peran penting dalam permainan. Setiap lapangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara bermain tim dan strategi yang digunakan. Permukaan lapangan kriket adalah salah satu faktor utama yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi, tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga tersebut.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan masih saya temani Anda nanti di Ruang Rindu ya. Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, rangkaian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam ya. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Resensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Baik, menemani suasana di malam hari ini, pendengar mendatang kami sampaikan satu buah berita kehilangan berasal dari Bapak Said Eli. Isi berita kehilangan: telah hilang dompet warna hitam berisi surat-surat penting berupa KTP, SIM, dan lain-lain. Dompet tersebut hilang pada hari Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di perkirakan sekitar ATM Bank Papua, Hotel Grand Papua. Bagi yang menemukan, mohon bantuannya agar dapat dikembalikan kepada Bapak Said Eli di nomor HP 0852-5458-3636 dan akan diberikan imbalan jasa atau dapat menyerahkannya di kantor RRI. Atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan isi berita kehilangan: telah hilang dompet warna hitam berisi surat-surat penting berupa KTP, SIM, dan lain-lain. Dompet tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di perkirakan sekitar ATM Bank Papua, Hotel Grand Papua. Bagi yang menemukan, mohon bantuannya agar dapat dikembalikan kepada Bapak Said Eli di atau dapat menghubungi nomor HP 0852-5458-3636 dan akan diberikan imbalan jasa atau dapat menyerahkannya di kantor RRI. Atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

biasa sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Sukses selalu dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda, apalagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Tetap semangat juga dengan berbagai rutinitasnya, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga yang masih menemani suasana Anda bersama orang-orang terkasih. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang

0: yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wan Timbras akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
0: Selain melantik anggota Wan Timbras, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wan Timbras. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
2: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
0: Anggota Wan Timbras dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
5: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
5: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
6: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
6: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
5: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Ada kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah,
12: sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Tadi Pak, Pak bongkin dikit aja Pak. Pak.
13: Dikit Pak.
14: Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak,
14: ya.
15: Jawabannya ada yang lain Pak?
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya, baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
15: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
19: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
23: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
24: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
23: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
0: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
23: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunter. Go untuk Indonesia.
2: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
2: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
2: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wabarakatuh.
1: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
2: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
1: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
2: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
2: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
3: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Menemani suasana Anda di malam hari ini bersama keluarga, menikmati suasana istirahatnya. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda semuanya di ruang rindu. Anda nanti dapat bergabung di jalur telepon 0811495-9490. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga.

0: Kabupaten Fakfak dikenal sebagai Negeri Pala, daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Dari pesona pantai yang memanjakan mata, perbukitan hijau, hingga keramahan masyarakatnya, Fakfak menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Di era digital saat ini, publikasi pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Fakfak ke dunia luar. Melalui media sosial, website, hingga konten kreatif digital, keindahan wisata Fakfak kini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap foto, video, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi bagian dari promosi daerah. Dengan satu unggahan positif, kita ikut mengangkat nama Fakfak sebagai destinasi wisata yang aman, indah, dan berbudaya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan mempromosikan destinasi wisata lokal, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyambut wisatawan dengan senyum dan keramahan, kita bersama-sama membangun citra pariwisata Fakfak yang berkelanjutan. Karena pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan kebersamaan masyarakatnya. Dukung publikasi pariwisata Kabupaten Fakfak agar pesona Negeri Pala terus dikenal dari timur Indonesia hingga ke seluruh penjuru negeri.
1: Kawan, mengelola uang itu biasa saja kan?
2: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
1: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
2: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
1: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal
2: Makanya, kita harus tahu depo ciri-ciri, kawan. Perhatikan depo nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
1: Oke, sip.

0: Esensi Buku Prosa atau Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku Prosa atau Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: seluruh negeri.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, masih saya temani Anda di Fafak Malam Pendengar. Nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh gabung ya di jalur telepon 0811 495 9490, dan hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semua.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda bersama keluarga ya. Mendatang saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya, di jalur telepon 0811-495-9490 dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Sambil menanti yang mau bergabung, saya hadirkan dulu satu persembahan berikut ini spesial untuk Anda.

Baik, untuk yang mau bergabung silakan ya, saya temani di ruang rindu di 08114959640 ya, dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 yang akan temani Anda semuanya di malam hari ini ya, hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung boleh silakan ya, saya tunggu di 08114959490 ya. Selamat malam buat yang baru saja bergabung, sukses selalu untuk Anda semua. Baik, sambil menanti yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara, silakan di 08114959490.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan ya di 0811459490. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung. Oke, saya terima yang sudah gabung bersama kami nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Bung Widi, apa kabar?
1: Kabarnya baik, dengan Maika ya?
0: Oh, bareng sama saya Ati.
1: Mbak Ati ya? Oh, Maika. Benar, maaf, Mbak Mati ya, apa kabar? Iya. Sehat ya?
0: Kabar saya baik, sehat, Bung Widi. Bagaimana kabar ya. Bung Widi?
1: Kabarnya sehat. Aman,
0: Cuaca aman ya.
1: Cuaca ya, cuaca di Tokyo baru reda nih hujannya kemarin tadi pagi juga.
0: Oh begitu ya? Iya, mungkin
1: bisa. Iya udah dingin nih
0: selain melayu. Selesai hujan pasti dingin ya cuacanya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ada lagu apa malam ini ya, Mbak Ati?
0: Ini lagu manca negara ya, tahun 2010 ya. Ada 2000 hingga 2020. Ada Dido dengan No Freedom, juga ada MLTR dengan Till It to Your Heart, juga ada Linkin Park dengan Somewhere I Belong, ada Priyanka Chopra dengan In My City, ada Taylor Smith dengan The Last Time, ada Sam Smith dengan Fire on Fire, juga ada One Direction dengan Kiss You, ada Robbie Williams dengan Something Stupid, juga ada Will the Life Control dengan Analog or Digital.
1: Wonder apa itu tadi? Wonder.
0: Oh, One Direction. Kiss You.
1: One Direction ya, ya. One Direction ya, itu aja ya.
0: Aduh asik nih lagunya. Boleh.
1: Ya salam dulu ya Mbak Ati. Salam ya pertama buat Mbak Ati, sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ada di Palu, ada Bu Farida, di Maluku Tengah ada Ayu Masohi.
0: Iya.
1: Ada Bung Hadi di Pulau Nias, kemudian Bu Ali di Pemkasan.
0: Baik.
1: Bunda Natalia di Tuli-Tuli juga ya, Bunda Tengah, Pak Nasrun, Bunda Ima, Bunda Ani di Manado. Bang Darwin, Bapak Freddy, kemudian ada Pak Jo. Bunda Bintang Pratama, ada Mbak Rahma, Penama Sari. Ada Pak Andi di Batam, Ciguria di Jakarta, ada Mas Hari di Banjarmasin. Kemudian ada Bang Luhut juga ya. Untuk semuanya ada salamnya di Ranggula. Buat Mati, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa juga untuk Bung Widi ya. Semoga sehat selalu. Sukses dengan berbagai aktivitasnya. Oke. Dan baik, yang mau gabung lagi. Ada siapa gerangan nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Member Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke. Baik, boleh Bung Nasrun ingin
2: lagu yang pertamanya baik.
0: Oke, lagu yang pertama aja boleh, silahkan.
2: Nah, ya pertama-tama buat saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, terus ada Pak Widi Tadja, Asad Mola, Asam Sehat, ada Pak Tertengah, ada Meda, Cipta Mamin, Udia, Jawa Barasna, ada Mas Sohi, ada Bersyukur, Bersyukur, Makassar, Bung Lehi, Bang Yunus, Bung Lirman, Freddy Putri, Bu Rosna, yang disulting ada Pak Ida, Mas Lia, ada Ibu Kristin, ada Ani juga yang bagus sana, semuanya tanpa kecuali pembawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Baik, langsung aja kita dengarkan dua nomor lagu. Ada One Direction dengan Kiss You, juga ada Dido dengan No Freedom, spesial untuk Anda.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Baik, buat yang mau bergabung bersama kami silakan ya. Masih saya temani di Ruang Rindu dengan sederetan lagu-lagu Banca Negara ya tahun 2010 hingga 2020. Silakan di jalur telepon 0811495 9490. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Sekali lagi buat yang mau bergabung ya, silakan di 0811495 9490. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu ya hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, sambil menanti yang ingin gabung ya, satu persembahan dari saya pilihkan dari siapa ya? Oke, dari MLTR aja ya, spesial untuk semua.

0: Baik, pendengar kembali saya temani Anda di ruang rindu di jalur telepon 0811-495-9640 ya. Masih di ruang rindu dengarkan lagu-lagu mancanegara menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam Kak, apa kabar?
0: Kabar baik, ya baik. Kabar balik bagaimana Bung Andi?
1: Sehat juga seperti kakak.
0: Oke, baik, silahkan. Ingin dengar lagu mancanegara yang mana? Ada
1: lagu mancanegara ya?
0: Ada. Bagaimana?
1: Sudah di format kan?
0: Iya, lagunya sudah di format nih. Ada Linkin Park, ada Priyana Chopra, ada Taylor Swift, ada Akon, ada Sam Smith, juga ada Robbie Williams. Yang mana?
1: Kita cari siapa yang terakhir.
0: Yang terakhir Robbie Williams ya.
1: Nah, salam Kak.
0: Oke, boleh. Silakan bareng sama saya Ati, Bung Andi.
1: Terima kasih Kak Ati, semoga Kak Ati sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, saudara menyenangkan Allah SWT. Terus buat Dika, Dika Wabu, kali ini selamat menyenangkan sawang. Semoga Dika baik-baik lancar rezekinya, semoga rezeki saudara menyenangkan Allah SWT. Terus buat sahabat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, di Maroke, salam sehat, salam bahagia buat semuanya saja dari asap bisa dirangkul jadi satu. Terima kasih Kati, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Bung Andi di Jambi ya. Silahkan yang sudah gabung lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Hadi, apa kabar?
2: Hitungan kabarnya saya selalu ke aku.
0: Oke, baik, silakan Hadi.
2: Saya ini ya. Kurang tahu juga lagu-lagu.
0: Oke, ada Linkin Park dengan Somewhere I Belong, juga ada Priyanka Chopra dengan In My City, ada Taylor Swift, The Last Time, ada
2: yang kedua itu aja lah.
0: Yang kedua kata. Yang mana? Udah saya baca tadi.
2: I'm My City.
0: Oke, baik, silahkan, boleh.
2: Oke. Salamnya pertama buat Kak Ati, mau bertanya sedikit ya, selalu Kak Yatet pulang nanti. Ada ini ya, ada Bang Putra, ada Bang Leng, ada Bang Luhut juga, ada Luna juga, ada Sari, ada siapa lagi ini, Asti juga ya, ada Pak Wiji juga, ada Bu Rosna, Bunda Christine, Bang Nur Jael juga ya, ada siapa lagi ini, Pak Junaidin ya. Ya, ada semuanya aja lah Kak ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Ada juga warga Manado semuanya lah, sampai disebut namanya karena kurang tahu nama-namanya itu.
0: Kalau begitu nggak usah disebut kalau nggak tahu.
2: Iya, saya nggak tahu nama.
0: Iya, kalau tidak tahu tidak usah disebut ya.
2: Yang penting kan warga Manado semuanya.
0: Benar, semua yang merasa saja lah gitu.
2: Iya, contohnya di sana untuk Manado, semoga sehat-sehat selalu warga Manado di sana semua. Oke, gitu aja Kak Ati.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Hadi di Nias yang sudah gabung ya. Baik, ada Robbie Williams dengan Sometimes Stupid ya. Juga ada Priyanka Chopra dengan In My City. Spesial untuk Anda.

yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

Baik pendengar masih satu pandangan di ruang rindu ya. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495 9490 dengan sedetan lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 yang masih temani Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda yang mungkin saja di malam ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, atau juga buat yang lagi santai ini ya bersama keluarga. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini ya, walaupun tidak sempat bergabung ya. Semoga dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Oke, ada Linkin Park dengan Somewhere I Belong, spesial untuk Anda.

akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: aku siap, aku siap. Halo teman Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, terima kasih buat yang sudah bersama kami di Ruang Rindu di 0811 495 9490. Ada bahagia selalu untuk Anda, ataupun juga buat yang belum sempat bergabung ya. Semoga dengaran lagu-lagu mancanegara dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik, sampai di sini dulu saya temani semuanya di Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai informasi dari dunia hiburan hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 ya, atau jam 12 malam. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Tetap semangat ya buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di hari ini.

0: Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru, yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik. Misalnya, berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat. Selama melaksanakan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, Hanna Areta yang berperan sebagai Raras dalam film Empat Musim Pertiwi mengaku mendalami cara karakter yang diperankannya berkomunikasi dalam film tersebut. Ia mengatakan bahwa mempelajari bahasa isyarat, gestur, dan ekspresinya melalui riset bersama sutradara sekaligus penulis Kamila Andini. Hanna mengatakan dirinya bersama Kamila melakukan riset untuk membangun komunikasi Rara secara alami. Riset tersebut katanya dilakukan dengan melihat kebiasaan dan lingkungan Raras. Lebih lanjut, Hanna mengatakan cara komunikasi Raras juga disesuaikan dengan interaksinya bersama ibu, teman, dan orang-orang di desa. Menurutnya, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui maksud komunikasi karakter tersebut. Hanna mengatakan dirinya harus masuk ya ke karakter Raras dan mengikuti cara karakter tersebut berkomunikasi. Menurutnya hal yang dipelajari yaitu gestur tubuh dan ekspresi yang digunakan Raras. Menurutnya gestur dan ekspresi menjadi cara Raras mengutarakan rasa perasaannya serta keinginannya kepada orang lain. Hanna mengatakan ia bahwa juga mempelajari cara Raras agar orang-orang dapat memahami maksud yang ingin disampaikan. Hanna mengatakan karakter Raras merupakan seorang tuli yang tidak dapat mendengar dan bersuara, namun kondisi tersebut tidak membuat Raras berhenti mengungkapkan sesuatu. Selanjutnya, Kamila mengatakan penggambaran para karakter dibuat membutuhkan perhatian dan penghormatan. Ia mengatakan proses tersebut dilakukan dengan tenang untuk menyusun setiap bagian cerita. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: 101.
1: Baik, pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini kembali saya hadirkan informasi dari dunia hiburan ya, mana penyanyi Leodra mengumumkan karya terbaru bertajuk Terkunci di Kamu yang akan dirilis pada Jumat 9 Oktober 2026. Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di Instagram resminya. Leodra menyertakan keterangan berbahasa Inggris dalam unggahan tersebut. Kalimat itu bermakna sebuah babak yang sudah lama ia nantikan untuk dibagikan kepada penggemar. Leodra lalu melanjutkan keterangannya dengan ajakan dan salam kepada para pengikutnya. Dalam unggahannya, penyanyi asal Kota Medan itu memuat daftar 10 lagu dalam karya barunya, di antaranya Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-pura dan Bodohnya Aku. Ada pula Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, Panggil Aku Bayangan, dan Simpan Dulu Rindumu. Dua judul lainnya adalah Pintu Hati dan Bucinte. Oke, satu lagu lainnya Bersamamu tercantum sebagai kolaborasi dengan Bilal Indrajaya. Hanya lagu itu yang ditulis dengan keterangan kolaborasi dalam daftar tersebut. Penyanyi kelahiran 2003 ini merupakan peraih juara pertama Indonesia Idol Season 10. Ia mulai dikenal sebagai penyanyi cilik lewat proyek Di Atas Rata-Rata yang digagas Erwin Gutawa. Pada 2017, ia mengikuti ajang internasional festival San Remo Junior. Pada tahun yang sama, ia meraih Anugerah Musik Indonesia Award untuk kategori artis solo perempuan anak-anak terbaik. Pada Juli 2021, ia merilis album perdana bertajuk Leodra yang berisi 8 lagu. Album itu meraih penghargaan Album of the Year di Indonesia Music Award 2021. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Karpet merah yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja, tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah ke ranah publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada primer film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan kehormatan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat tentunya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya di malam ini. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan ya, beristirahat. Selamat beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Baik pendengar, film GJLS ya berapi-api resmi memperkenalkan trailer dan poster terbarunya kepada publik. Film ini juga menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari Bara Suara sebagai official original soundtrack. Ya, peluncuran tersebut berlangsung dalam konferensi pers di Limpo Mall Nusantara Jakarta. Film terbaru trio Regan Rakelna antara Rispo dan Hipsi Khoir ini dijadwalkan tayang 5 November 2026. Trailer memperlihatkan perjalanan tiga sahabat yang bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Mereka kemudian mengikuti pelatihan bersama Regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai tugas lapangan. Dalam trailer, ketiganya menghadapi situasi yang tidak biasa saat menjalankan tugas sebagai petugas pemadam kebakaran, mulai dari mengambil rapor anak sekolah hingga membantu Yono Bakri yang kepalanya tersangkur pagar. Regan Rakelna mengatakan film ini tidak hanya menghadirkan komedi, cerita ini juga memperlihatkan sisi heroik petugas pemadam kebakaran yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oke, itu dia satu informasi dari dunia hiburan yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu, yang mana saya Hatijah Baco harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dengan kesempatan. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setianya. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Salam jumpa bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P Tendean 72 di lantai 1 mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 7 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan selamat bergabung kembali untuk Anda di pagi hari ini. Semoga saja Anda yang sudah terbangun dengan semangat penuh ya, kita akan menikmati suasana pagi dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak yang pastinya masih tertutup kabut. Tapi apapun itu, tetaplah bersyukur. Jangan lupa ketika kita beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya kita gunakan masker karena menjadi salah satu pelindung utama bagi kesehatan kita. Baik pendengar di mana saja berada, 5 menit kita berlalu dari jam 5 pagi. Selanjutnya saya hadirkan pengajian Al-Qur'an ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah mengawali pagi kita. Dan nanti kita akan ikuti mimbar agama Hindu untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar, pukul 5.13 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 5.30 kita sama-sama ikuti mimbar agama Hindu.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

pengalaman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Akbar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pilihan lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Semoga saja kehadiran kami dapat menemani seluruh aktivitas Anda di awal hari. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Hindu untuk edisi

Ya, untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh Niputu Ayu Astarini dengan judul Tatwam Asi di Dalam Kehidupan Hindu. Dan baik pendengar, sama-sama kita ikuti dan dengarkan mimbar agama Hindu, lebih khusus lagi untuk umat Hindu yang ada di Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya.

Tradisi di dalam kehidupan Hindu, Tatwamasi adalah ajaran filosofi etika Hindu yang berasal dari bahasa Sanskerta, tat yang artinya itu atau dia, tuam yang artinya engkau atau kamu, asi yang artinya adalah. Makna itu adalah engkau atau dia. Di dalam ajaran ini menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki sumber kehidupan yang sama, yaitu Atman yang bersumber dari Brahman atau Tuhan. Tatwamasi, itu adalah engkau, engkau adalah dia. Kata itu bermakna sebagai Brahman atau sumber segala kehidupan, dan engkau adalah merupakan Atman atau jiwa yang menghidupi semua makhluk. Makna bahwa jiwa yang bersemayam di dalam setiap manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman atau Tuhan itu sendiri. Tatwamasi, ia adalah engkau, sangat berkaitan dengan Susila yang di dalam Babad Bali disebutkan mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Dan jiwa sosial dirasapi oleh sinar tuntunan kesucian Tuhan dan sama sekali bukan atas dasar pamrih kebenaan. Umat Sedharma yang berbahagia, Tatwamasi adalah ajaran universal tentang kesusilaan tanpa batas. Hakikatnya adalah cinta kasih, dan ini merupakan implementasi nyata dari ajaran Weda. Sejumlah implementasi ajaran Tatwamasi di dalam kehidupan sehari-hari seperti memandang semua manusia sama, menerapkan Trikaya Parisuda, berbuat, berkata, dan berpikir yang baik, merasakan penderitaan orang lain, mengamalkan catur paramita, maitri, karuna, mudita, dan upeksa, dan menjaga triparartha, asih, punya, dan bakti. Cinta kasih sebagai napas dari kehidupan, dikutip dari Bhagavad Gita 11 slokat bab 11, bahwa dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabatlah dengan penuh cinta kasih, sama dalam suka dan duka, serta pemberi maaf. Yang artinya bahwa cinta kasih adalah energi yang menumbuhkan kedamaian, menjauhkan dari kebencian, keangkuhan, dan kekerasan. Kehidupan yang harmonis dan damai tentu menjadi impian dan juga harapan bagi semua orang dari lingkup yang paling kecil di dalam sebuah keluarga hingga lingkup yang lebih besar, yaitu di dalam sebuah negara, bahkan di dunia. Kehidupan yang damai tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya toleransi, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, memahami, maupun saling menerima adanya perbedaan yang ada, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Umat Sedharma yang berbahagia, Susastra Suci Weda mengajarkan tentang sebuah nilai yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai, dan sebuah nilai luhur yang harus dilestarikan dan patut kita tumbuh suburkan di dalam sikap hidup keseharian kita. Di dalam Canda Yoga Upanishad 6-8 tersurat sebuah maha wakya atau semboyan utama, yaitu Tatwamasi yang merupakan nilai yang sangat luhur yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membangun sebuah kehidupan yang rukun dan damai.
Ajaran tatwamasi merupakan dasar dari tata susila Hindu di dalam usaha untuk mencari dan memperbaiki moral. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungan yang selaras dan seimbang serta rukun di antara sesama. Sebagai landasan di dalam membina hubungan yang selaras, maka kita dapat mengimplementasikan ajaran tatwamasi dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Sikap tenggang rasa serta tidak menyakiti perasaan orang lain, nilai luhur tatwamasi di dalam falsafah hidup diwujudkan melalui sikap tepa selira, yang artinya bahwa kita harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentu kita tidak boleh menyakiti orang lain apabila kita juga tidak ingin merasakan sakit yang sama. Dari Mahawakya Tatwamasi, kita diharapkan mampu untuk bercermin diri bahwa sebenarnya kedudukan sebagai sesama manusia adalah setara. Itu adalah engkau dan engkau adalah dia juga. Wasudaiwa Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara. Rukun agawe santosa, cerah agawe bumrah. Rukun akan menjadikan kita kuat dan kokoh, sedangkan pertengkaran akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dengan menanamkan nilai tatwamasi, seseorang akan lebih menghargai kehidupan dan menciptakan harmoni yang mencegah perpecahan serta membawa ketenangan di dalam bermasyarakat. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait tentang tatwamasi di dalam kehidupan Hindu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Selanjutnya pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Berikut kami sampaikan sari berita. Menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, keluarga besar Kodim 1803 Fakfak memperkuat kebersamaan melalui doa bersama. Persoalan pengangkutan sampah di Pasar Tumburuni Kabupaten Fakfak mulai menemukan titik terang setelah pedagang dan pemerintah menyepakati mekanisme pembayaran retribusi pelayanan sampah. Inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 3 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

Menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, keluarga besar Kodim 1803 Fakfak memperkuat kebersamaan melalui doa bersama di Masjid Nurul Izzati di lingkungan Makodim 1803 Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, para perwira dan prajurit serta Ketua Persid KCK Cabang 14 Kodim 1803 Fakfak Nyonya Bia Wahlin bersama anggota Persid. Doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian TNI selama 81 tahun, sekaligus memohon kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kelancaran bagi seluruh prajurit dan menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan soliditas antara prajurit dengan keluarga besar Persid. Dandim 1803 Fakfak mengajak seluruh anggota menjadikan peringatan HUT ke-81 TNI sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi sekaligus meningkatkan semangat pengabdian di wilayah penugasannya. Letkol Infantri Wahlin Rahman berharap TNI senantiasa mendapat perlindungan dan kekuatan dalam

PR2KP Kabupaten Fakfak Baharudin Hadalia mengatakan kebersihan pasar merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban pedagang. Melalui koordinasi antara Dinas PUPR 2KP, Disperindak, Satpol PP, dan pedagang, disepakati retribusi pelayanan sampah sebesar Rp2.000 per meja setiap hari. Baharudin menegaskan, besaran tersebut mengacu pada ketentuan daerah, termasuk peraturan bupati sebagai turunan dari peraturan daerah. Menurut Baharudin, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencegah kembali terjadinya penumpukan sampah akibat terhentinya pelayanan. Petugas bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP akan melakukan pengangkutan sampah, sementara pedagang berkewajiban membayar retribusi sesuai kesepakatan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pelayanan kebersihan pasar bergantung pada keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh pelayanan dan kewajiban memenuhi retribusi yang telah ditetapkan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Upaya menjaga kesehatan masyarakat dilakukan RSUD Fak-Fak tidak hanya melalui pelayanan di rumah sakit, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan menggelar jalan santai yang dipimpin Direktur RSUD Fak-Fak Farid Fauzan Mahubesi bersama tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan perlindungan kesehatan, khususnya di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sepanjang perjalanan, rombongan menyapa warga sekaligus membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui. Farid mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Menurutnya, penggunaan masker ketika kualitas udara kurang baik, olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. RSUD Fak-Fak berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika sudah sakit dan membutuhkan pelayanan rumah sakit. Farid mengajak warga untuk lebih mengutamakan pencegahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga kebugaran tubuh. Melalui kegiatan yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, RSUD Fak-Fak juga ingin mempererat komunikasi dengan warga sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Masyarakat Fak-Fak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tumburuni. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fak-Fak, Zed Sampin Tondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Zed, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Zed mengatakan, langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
2: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar

0: 309.798.000 ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
1: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.
2: Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Fak-Fak. Korem 182 Jasira Onim menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga KMP Kiat Fak-Fak. Pada Kamis 1 Oktober 2026, sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat, penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh personil Korem 182 JO dalam suasana penuh kebersamaan. Danrem 182 Jasira Onim Kolonel Infanteri Irwan Budiana mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan wujud kehadiran TNI yang tidak hanya menjalankan tugas mempertahankan, tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum HUT ke-81 TNI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Korem 182 JO berkomitmen melanjutkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Melalui kegiatan tersebut, TNI berharap keberadaannya semakin dekat dengan masyarakat sekaligus dapat membantu warga menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan. Semangat HUT ke-81 TNI pun menjadi momentum untuk terus membangun kebersamaan dan hubungan harmonis antara prajurit dengan rakyat. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pukul 6.17 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami ajak Anda, kita akan ikuti ruang layanan masyarakat.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

Pendengar, pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 akan kami sampaikan satu buah berita kehilangan. Berita kehilangan berasal dari Bapak Said Eli. Isi berita kehilangan, telah hilang dompet warna hitam berisi surat-surat penting, di antaranya KTP, SIM, dan lain-lain. Dompet tersebut hilang pada hari Jumat 2 Oktober 2026 sekitar jam 11 hingga jam 12 siang, diperkirakan sekitar ATM Bank Papua, Hotel Grand Papua. Bagi yang menemukan, mohon bantuannya agar dapat dikembalikan kepada Bapak Said Eli di nomor HP 0852-5458-3636. Saya ulang, Bapak Said Eli nomor HP 0852-5458-3636 dan akan diberikan imbalan jasa, atau Anda dapat menyerahkannya ke kantor RRI Fakfak. Atas bantuan dan perhatian serta kerjasama Anda disampaikan terima kasih. Pendengar, sekian Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Miss you.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Baik pendengar, kembali ya, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.39. Selanjutnya, informasi datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, memperkirakan udara kabur menyelimuti seluruh wilayah Kabupaten Fakfak pada Sabtu 3 Oktober 2026. Perkiraan tersebut berlaku mulai pukul 9 hingga Minggu 4 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kondisi udara kabur diperkirakan terjadi sejak pagi, siang, malam hingga dini hari di seluruh wilayah yang masuk dalam perkiraan. Untuk suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 96%. Sementara untuk suhu tinggi diperkirakan terjadi di Tomage mencapai 23 hingga ya, kelembapan udara berkisar 41 hingga 98 di untuk suhu udara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan baik pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id terkait dengan kondisi udara kabur menyelimuti Fakfak hingga dini hari nanti.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, 54 menit kita berlalu dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 7. Nantinya kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Baik pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Juda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
4: Dari sisi bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda ataupun artinya kita tunggu gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040 atau 45 penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
3: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap

0: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
3: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
2: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
2: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Pak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan pihak kepolisian, ya, Pak?
2: Iya, betul.
3: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
6: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
3: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jin.
7: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
8: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu, ada yang sekjen sudah geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran, kurang lebih seperti itu.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
9: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu.

0: keberatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, makanya tutup.
1: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jayan melaporkan.
2: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya Widyas Cahyono.
3: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
4: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban negara penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
3: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
4: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima. Karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
5: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat marah sehat?
4: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: 10 komunitas menyumbang andil deflasi.
7: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
6: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian kematian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
8: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada, artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutlah ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
7: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
9: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
10: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan Kampung Rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
9: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman, mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
10: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat bentuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap, termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rantai Kemalang Klaten, Jainu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Balai Rantai, Sitorejo maupun Desa Tegal Mulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
11: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5-6-7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rantai, Tegal Mulyo dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
10: Di Desa Balai Rantai sendiri terdapat jumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gondang dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini, di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Putri Cahyani Purnama.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
12: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
1: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
13: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya. Tentu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga di media dan lain sebagainya itu membuahkan hasil.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berlaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
3: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kita masih di Fak-Fak pagi ini. Beragam pilihan hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda stay bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah
0: apa pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
0: Baik, pendengar, kita ikuti para-para Pinang untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2020.

Baik, pendengar, ya, kita ada di Para-Para Pinang. Buat pace-mace, kakak adik dong semua, selamat pagi. Selamat bersua kembali di Pro 1 Fak-Fak. Dan ya, pagi ini mace Pinang balik lagi. Semoga cuaca bisa kembali baik-baik saja begitu ya. Walaupun pagi ini kita bangun juga, kita lihat suasana kabut yang menyelimuti sebagian daripada kota Fak-Fak ya. Sampai pagi tadi ya bisa kita lihat bahwa Pulau Panjang, pulau yang menjadi kebanggaan ya warga Kabupaten Fak-Fak ya, sampai pagi ini juga masih tertutup kabut ya, tubir seram, dan yang pasti jarak pandang kita juga sedikit terhalang begitu ya dengan ketebalan dari kabut asap. Dan ini menjadikan apa ya, sesuatu yang ya mungkin hampir setiap tahun ya kita akan ada dalam masalah kondisi alam ya. Namun kali ini diperparah dengan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dan ya mari sama-sama saya ajak ya, Mace Pinang ajak ketong semua, jangan lupa di samping aktivitas yang ketong jalani ya, mungkin ketong bisa sisipkan doa ya supaya keadaan kota Fak-Fak ya, saya pikir bukan hanya kota Fak-Fak, hampir semua wilayah Indonesia juga beberapa daerah mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan hari ini begitu ya. Kita bisa naikkan doa-doa kita ya, mungkin supaya hujan bisa segera turun ya untuk kita semua yang ada di Kabupaten Fak-Fak, mengingat ini sudah masuk bulan Oktober ya. Sudah memasuki bulan kelima ya, masalah kemarau yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak. Dan pace-mace kakade dong semua ya, ketong semua sama-sama mendoakan agar bisa segera masalah ini terselesaikan dengan turun hujan. Lalu kembali juga kami ingatkan untuk warga Fak-Fak, jangan lupa ketika kita beraktivitas di luar ruangan kita wajib gunakan masker begitu ya, supaya kita terhindar dari ya segala macam sakit penyakit. Baik, ya mungkin ada beberapa hal juga terkait dengan masalah sampah yang tadi juga sudah disampaikan, masalah retribusi ya. Terima kasih juga untuk para pedagang ya, penting sekali ya untuk kita membayar retribusi kebersihan ini semua untuk kita sendiri. Kalau ketentra bayar retribusi, sampah itu dia akan menumpuk di sana dan pastinya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, lalat, dan yang pasti kita juga didekatkan dengan segala macam penyakit yang menghantui diri kita. Karena mengingat sampah ini juga membawa salah satu masalah kesehatan ya, yang ketika dibiarkan itu akan berdampak buruk ya bagi kesehatan, bukan hanya manusia ya, hewan yang berkeliaran di sana juga pastinya mengalami hal yang sama. Mungkin kalau masalah sampah yang menjadi Mace Pinang pun perhatian juga, kita bisa lihat dari pasang surutnya air laut ya, ini sampah sangat luar biasa, terlalu banyak yang terapung ya di air laut, yang ini juga memprihatinkan ketika ketong membiarkan ini berulang-ulang ya. Mungkin ketong sekali-sekali jalan-jalan di Pulau Panjang, di Pulau Tubir Seram, kita bisa lihat karena banyak sampah bawahan dari kota Fak-Fak, dia bisa sampai di pulau-pulau yang kita tuju. Nah, ini juga sesuatu yang penting ketong sama-sama saling mengingatkan, karena sampah plastik itu sampah yang tidak mudah terurai, bahkan bertahun-tahun ya susah untuk terurai. Kalaupun kita bakar juga dia tidak bisa terbakar habis begitu, seperti kita membakar kertas ataupun rumput ya. Dan ini juga punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ya mungkin itu beberapa hal yang
bisa saya sampaikan juga pagi ini, berharap sangat ada kerjasama dari semua pihak. Dan kalau boleh, tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan, buanglah sampah pada tempatnya. Biasakan diri juga ketika kita buang sampah, kita harus pilah-pilah. Sampah botol, sampah plastik bisa kita pisah dengan sampah rumah tangga, karena yang biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap itu sampah rumah tangga, ya, sampah dapur tadi, begitu ya. Masalah makanan sisa, makanan sayur-sayur yang mungkin tidak terpakai dan lain sebagainya, ya. Ini juga menjadi sampah yang pastinya mengeluarkan aroma tidak sedap. Namun kalau sampah tersebut diolah dengan baik dan benar, di tangan yang kreatif, menghasilkan pupuk kompos yang sangat luar biasa, ya. Apalagi di apa ya, musim kemarau saat ini, ya, bisa kita lihat mungkin banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengeluhkan, ya, buat pace-mace, khusus buat mace-mace, orang yang tiap hari memikirkan aduh besok makan apa, begitu. Sementara sayur-mayur di pasar juga kualitasnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan para pedagang, karena memang sayur-sayur ini juga ada yang didatangkan dari dalam fak-fak sendiri, ya, lokal. Ada juga yang didatangkan dari luar. Sementara di daerah pemasok, ya, itu juga mengalami kondisi cuaca ekstrim seperti yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Jadi ya, mari kita manfaatkan lahan di pekarangan rumah kita, ya, menanam sekedar tanam-tanam saja. Tapi percayalah, ketika kita tanam dengan rasa syukur, ya, saya percaya pasti tumbuhan itu dia akan bertumbuh dengan baik sehingga bisa menghasilkan untuk kita nikmati bersama, ya. Dan itu pemanfaatan lingkungan juga ini termasuk dari mempertahankan pangan lokal, ya. Bagaimana kita bisa mengelola lahan kita dengan sebaik mungkin. Dan ya, mungkin itu. Lalu saya juga ingatkan, ya, kita beralih ke masalah lain. Mungkin buat para orang tua yang sampai hari ini masih mengizinkan anak-anak di bawah umur yang belum berhak, ya, mendapatkan surat izin mengemudi, ya, di bawah umur 17 tahun, mungkin anak-anaknya bisa diingatkan ketika keluar rumah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, anak-anak ini di depan orang tua tuh, ya, Keton juga pernah muda, ya, Majapinang juga pernah muda, begitu. Keton semua pasti pernah muda. Tatkala anak-anak kita ini di depan orang tua tuh kadang terlihat menjadi anak yang baik, ya, menunjukkan sikap yang baik. Namun belum tentu di luar. Pengaruh lingkungan itu juga sangat-sangat punya pengaruh besar untuk anak-anak kita, apalagi pergaulan yang kita tidak tahu, ya, anak-anak di luar sana, apalagi zaman semakin maju dan lain sebagainya. Yang menjadi perhatian saya hari ini, Mace Pinang mau sampaikan, karena masih banyak anak-anak ini dengan masih menggunakan seragam lengkap, ya, saya tidak perlu sebutkan lah, ya, dari sekolah mana, karena itu tertera jelas di baju seragam mereka itu dari sekolah mana-mana. Namun buat para orang tua dan juga mungkin kalau guru di sekolah itu tugas mereka mendidik. Nah, ketika anak-anak datang dengan kendaraan, ya, para guru juga pasti harus mengingatkan anak-anak. Namun lebih penting pada orang tua, ketika anak-anak bepergian menggunakan kendaraan, jangan memberikan keleluasaan lebih, ya. Karena sampai hari ini masih banyak anak-anak yang menggunakan kendaraan tanpa menggunakan helm, lalu boncengan bisa sampai 2 sampai 3 orang, ya, di atas satu kendaraan, dan sering angkat-angkat ban. Nah, ini juga mengganggu para pengendara lain, dan juga pasti keselamatan juga menjadi salah satu hal penting untuk kita perhatikan. Jadi buat orang tua agar memperhatikan hal ini, supaya Ketong punya anak-anak ini terhindar dari hal-hal yang terakhir Ketong inginkan. Dan baik, ya, buat pace mace kakak adek dong semua, berharap sangat ini penting, dan semoga bisa di
terima ya apapun yang Mak Cipinang sampaikan pagi ini. Terima kasih dan saya akhiri para Pinang untuk saat

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita menuju ke pukul 8 waktu Indonesia Timur, yang mana berbagai pilihan hiburan dan juga informasi di pagi ini masih terus hiasi ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di akhir pekan Anda di awal bulan Oktober. Semoga saja semua rencana yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan ada kebahagiaan tersendiri ya ketika kita bisa menghabiskan ruang dan waktu bersama dengan orang-orang yang kita cintai.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar Kejaksaan Negeri Fakfak menghadirkan inovasi layanan hukum melalui program JPN Coffee Shop sebagai ruang dialog dan konsultasi hukum antara jaksa pengacara negara JPN dengan masyarakat dalam suasana yang lebih santai dan terbuka. Program tersebut menjadi salah satu upaya Kejaksaan Negeri Fakfak untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai persoalan perdata dan tata usaha negara. Melalui JPN Coffee Shop, masyarakat tidak hanya dapat memperoleh informasi mengenai aspek hukum, tetapi juga berdiskusi mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Konsultasi dilakukan secara ringan dengan mengedepankan pendekatan preventif dan solutif. Ya, dan pendengar, layanan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha. Ya, dan bentuk kegiatan JPN Coffee Shop meliputi konsultasi hukum ringan, diskusi mengenai permasalahan hukum aktual, berbagai pengalaman dan praktik baik, hingga penyampaian informasi mengenai berbagai layanan hukum yang diberikan jaksa pengacara negara. Nah, sejumlah persoalan yang dapat dikonsultasikan antara lain berkaitan dengan perjanjian utang piutang, pertanahan, waris, jual beli maupun sewa menyewa, serta persoalan sengketa administrasi. Dan baik pendengar, informasi untuk Anda, JPN Coffee Shop Kejari Fakfak, cara santai masyarakat kenali persoalan hukum. Kembali informasinya kami kutip dari rri.co.id.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

kakak ade, bapak mama, pace mace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mendengar 28 menit ya berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini cuaca cukup cerah ya, matahari sudah mulai menyinari kota Palafakpak. Dengan sinarnya kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu ya untuk mungkin berjemur, karena dengan berjemur di pagi hari itu juga bisa memperkuat otot tulang kita ya. Baik, kembali pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fakfak menggelar jalan santai yang dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat pada Jumat 2 Oktober kemarin. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya rumah sakit mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Ya, jalan santai dipimpin oleh Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi Eskep MARS dan diikuti jajaran serta tenaga kesehatan termasuk para dokter spesialis. Dan pendengar, Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga kebugaran tubuh tetapi juga menjadi sarana menyampaikan pesan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Nah, di sela kegiatan, jajaran RSUD Fakfak membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui sepanjang perjalanan. Pembagian tersebut menjadi bentuk kepedulian tenaga kesehatan terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi lingkungan dengan kualitas udara yang kurang baik. Farid juga menyampaikan penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat sebagai bentuk perlindungan diri ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga dihimbau memperhatikan kondisi lingkungan sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, dan informasi untuk Anda, jalan santai sambil bagikan masker RSUD Fakfak ajak warga peduli kesehatan. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Pemama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada di SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu, tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
7: Pendengar, 50 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur, dan ya pagi ini cuaca cukup baik ya, walaupun udara kabur ya, namun tidak berangin. Semoga saja semua yang kita rencanakan di hari ini bisa berjalan baik, karena mengingat cuaca Kota Pala Fakfak yang masih sama ya, belum turun hujan, pastinya saat ini juga banyak warga yang memilih untuk hari Sabtu itu menjadi hari bersih-bersih, yang mana mungkin mencuci ya, apalagi dengan kurangnya pasokan air bersih yang ada di Kabupaten Fakfak, kita juga pastinya mungkin ada yang beli air tangki, ada juga yang memilih untuk mencuci di air besar, atau yang pasti tempat-tempat yang bisa menyenangkan. Walaupun tidak ada uang, walaupun tidak ada air ya, itu tidak menjadi salah satu hal yang punya pengaruh ya untuk menurunkan semangat kita ya untuk terus berkarya dan melakukan semua yang kita inginkan. So tetap semangat untuk kita semua. Semoga hari ini semua yang ingin kita lakukan yang mendapatkan pencapaian yang memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita. Dan pendengar, di kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Baik, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita kembali bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
3: Memang kalau diputuskan